Lah ngene iki aku nikmat. Lah mulane loroku aku nyuwun gak disudo, loroku gak diilangno. Lha bapak critane malih kathah jenenge Urwah bin Zubair. Zubair iku mantune Abu Bakar As-Siddiq sing oleh asma. Oleh asma, nggih. Oleh asma. Mbakyune asma jenenge Aisyah digarwa Kanjeng Nabi. Lah sing adike Aisyah jeneng Asma digarwa Zubair Ibnul Awam. Iku gadah putu Urwah, gadah putu Abdullah bin Zubair. Bapak Abdullah. Nah niki kabeh kuleh coba gede kabeh. Urwah sakit menjalar sampai dipotong kakinya. Abdullah bin Zubair dibunuh seorang namanya Hajjaj bin Yusuf. Dibunuh. Iki coba kabeh coba. Kalau bapak wong biyane iku akeh cobane. Gusti aku nek demen ning kawula mesti dicoba.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi Mitra berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali

di Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi Mitra berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang.

FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salahgunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi S.A. M.Si. mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. I believe that.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50.000 meter persegi. Dan dari jumlah tersebut sekitar 17.000 meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi Mitra berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: فاتح. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

0: second, let me rock.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari audit laporan keuangan Pemkab Jombang. Bersumber dari warta bpk.go.id bahwa opini WTP disebut adalah laporan keuangan pada entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bupati Jombang Warsubi Esa MSI mengatakan bahwa opini WTP bukanlah tropi prestasi melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras. Bupati Warsubi Mitra bersyukur atas pencapaian 13 kali berturut-turut opini WTP Kabupaten Jombang dari BPK Jatim. Selain ucapan syukur, Bupati Warsubi juga memotivasi jajarannya untuk terus menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
0: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari, Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Guys, tunggal atas kawan Kompas Tunggal Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamidanget Radio Suara Jombang FM kang wonten telatah Jombang lan sakiwa tengenipun pepanggen malih kalian Ari Suara Jombang dinten menika nggih. Kados padatan kanca-kanca tabuh setunggal siang ngantos mangke purno tabuh tiga sonten ingkang remen sangat kalian lelagon-lelagon Jawi campur sarian monggo pinara. Mugi-mugi mawon lelakon-lelakon ingkang sumadiyo mriko saged nambahi endahing swasana. Sumangga kanca-kanca 8777 utawi dhateng jalur WA nggih saged 081235993737. Niki kula trami ten jalur telepon rumiyin Pak Jono sekedap nggih. Kula trami dhateng 8777 gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Matur suwun Bu Wawan nggih.
1: Pancen
0: gawe ati ayem tuh. Nggih, matur suwun Bu Wawan sehat pawartosipun.
1: Alhamdulillah, nyenengan sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Saminggu gak betok.
0: Seminggu mboten panggih kula.
1: Nggih.
0: Oh, lha ten pundi jenengan?
1: Lha nyenengan
0: gak krungu suarane, mosok sih gak krungu suarane. Cobi jangan tanglet yang tiang ge. Ge, alhamdulillah sehat nih ge mangke.
1: Alhamdulillah mangke.
0: Ge.
1: Jamune
0: ge. Angge jamune waljinah ge. Ngaten mawon, salamnya kagem sinten, samudaya nih mawon.
1: Biasa Bayu Kulo. Kira Bujminten. Mbak Bran sekalian. Abah Bran. Mama Titin.
0: Mama Titin G.
1: Pak Cip.
0: G.
1: Salam Cak Wit. Bang Iman.
0: G. Lajeng.
1: Campun.
0: Campun.
1: Pun kuat tau.
0: G.
1: Pak Jono.
0: G. Pasono. Nggih. Mangke dipun tenggo lagune nggih.
1: Dalem.
0: Mangke dipun tenggo.
1: Nggih.
0: Matur suwun sampun rawuh salam dateng Bu Girah ugi.
1: Oh, nggih, nyenengan nggih di niku. Salam enggak kangge jenengan.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Wawan saking telatah geneng. Enten sinten malih mriko? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas nggih, kula trami ten jalur WA rumiyin. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Jono. Sehat pawartose nggih, monggo pesbetipun.
2: Pancen gawe ati ayem tur teng.
0: Matur suwun. Nggih, sehat pawartose nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih.
2: Mas bingung Mas Ari, menawi ngangge telepon.
0: Nggih.
2: Kulong sedah mandap.
0: Nggih.
2: Menawi ten WA ini ten kamar sakit.
0: Nggih. Nggih berarti gantian mawon. Teleponin nggih. Niki sawek santai mawon nggih.
2: Dalem?
0: Santai mawon nggih niki nggih.
2: Santai mawon Mas Ari.
0: Nggih, alhamdulillah niki mangke
2: dikantian panjang.
0: Oh, libur panjang. Kok nah, tumben liburnya mulai, panjang?
2: Lah nggih mulai niku Mas Ari. Hari kurban iku antos sak niku baru masuk.
0: Nembe niki masuk.
2: Nggih, seminggu
0: ngenteni. Satu minggu.
2: Ngenteni daging sapi.
0: Masak daging terus iki berarti ceritane. Nggih. Nggih. Pun niki mangke dikancani kalian lagu napa niki Pak Jono?
2: Ah niki lagi lagu napa niku mancari Hari Pancasila.
0: Nggih.
2: Jenengan suwun lagune Nandasari.
0: Nandasari.
2: Pancasila.
0: Pancasila. Kula padosaken nggih.
2: Wonten niku.
0: Nggih. Atur pambagyo kagem sinten?
2: Nggih, kangge Mas anu niku.
0: Bu Wawan.
2: Bu Wawan.
0: Nggih.
2: Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
2: terus Bunda Eti, Pak Sukardi, Pak Yanto, Pak Nur Seto, terus Mas Gilang, terus niki
0: sinten malih?
2: Mama Titin.
0: Mama Titin G, lajeng.
2: Oh, lajeng bali ya.
0: G pun cekap kagem sinten malih niki, sugal malih.
2: Mas Imam.
0: Pokoke ngeten lho, nek menurut kula sak cukupe ngoten mawon.
2: Lah nggih, mangkane kula sole koncone kateh Mas
0: Ari. Lah nggih.
2: Oh, kali Abah Bram.
0: Nggih.
2: Kali Pak Brek.
0: Nggih. Sampun.
2: Sampun.
0: Nggih, Pak Jono matursun mangke dipun tenggal lagunipun nggih. Monggo-monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono matur suwun sangat sampun rawuh. Monggo konco-konco kula trami setunggal penelpon malih mbok bilih ngersakaken gegono ampun supe 8777. Gayeng marem radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur barokatuh pancen gawe ati ayem
0: tur. Matur suwun Pak Yanto.
1: Nggih, wis merap.
0: Nggih, semerap. Wis apal kali swarane?
1: Oh.
0: Bunder.
1: Langgame.
0: Langgame napa?
1: Kuli bangunan.
0: Kuli bangunan?
1: Nggih.
0: Salame.
1: Itu wau Pak Jono, Pak. Kali Mama sampun, Mas.
0: Bu Wawan.
1: Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Mama Titin.
0: Nggih. Nggih.
1: Sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Mboten nyan singkat padat kemawon.
0: Nggih. Matur suwun nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kemawon Mas Ari.
0: Nggih.
1: Pun suwe-suwe. Saya nak penyari, ngomong terus lesu.
0: Lesu kau nak singirimi mak embe.
1: Iya, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kula trami tiga penelpon rumiyin. Mangke konco-konco mbok bilih ngersakaken gegono nggih saged lintang WA. Ngaten nggih. Matur suwun. Niki Pak Cip nggih midhangetaken. Mangke dipun tenggo malih. Mereka setunggal lelagon. Sampun sumadiyo ejamune saking Waljina. Kula putraken rumiyin mangke kula sembungkan lelagon lintunipun nggih. Setya tu ngantos mangke purna tabuh tiga sonten. Sumangga.

0: Radio Suara Jomba.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
0: Bersama Radio Suara Jomba. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra Radio Suara Jema FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jema FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Radio Suara Jombang.

0: Sale hati ayam tutun.
1: Nah, ngono to rek. Bang Imam sehat kabar kabarnya niki Bang Imam? Nggih. Tas ngelilir, penak berarti ngelilir, jam yang menten terus ngerungokno radio, sagat melebet.
0: Lebu mencet langsung.
1: Nggih, langsung sagat on air. Ngipi nopo niki, Bang?
0: Ngipi apa, Mas?
1: Mboten ngipi.
0: Anu, maem sawut.
1: Maem sawut?
0: Iya.
1: Enak iku sawut jajanan jewarang niku. Saat niki.
0: Sungai
1: yang kau cepol nopo. Okay, angsal pang bagus saking Pak Yanto nih.
0: Pak Yanto, ilu ceng sonten.
1: Siang, kok sonten.
0: Sonten mas.
1: Jauh sakarap sampean.
0: Yang itu yang ku mau jam 11, jam
1: 12. Iya, enggak popo.
0: Mumbul le.
1: Ono tanek ngarani jam loro sore ku. Wah, sopo jam loro awan. Gak nek ngarani. Lah iya. Niki lagune napa?
0: Apa iki, Mas? Enak e, Mas.
1: Ayo dikeki apa yo?
0: Iku ae Blitar Bumi Pancasila.
1: Blitar Bumi Pancasila. Saking sinten sampean ngrungokno iki?
0: Apa iku, Mas?
1: Temberiki enten. Wah iki rodok kudu ngrungokno iki aku. Karena temper iki niki akeh sing duet-duet ngono lho.
0: Dadi duel, Mas.
1: Heeh, mangkane ku goleke sing dadi ngene, Bang Imam, nek nyuwun niku lagune. Ya. Nek iso iku aja sing versi-versine iki ana sing karaoke, ana sing iki ngono lho. Dadi kan kadang nek misale sampean delok nduk YouTube, marang ngono misale Nandasari Mas Ari. Nah, niki saged kula padosaken. Niki nek sing enten iki
0: ora mudeng HP YouTube.
1: Lah iya iki.
0: Terus terang ora seneng koyo ngono kuwi.
1: Lah iya. Ah iki kok rodok kok kangelan aku golek iye iki. Piye iki? Lah nggih, apa iki kira-kira? Blitar Bumi Pancasila nggih, zaman suwon nggih.
0: Blitar Bumi Pancasila. Ono sing gak karaoke kok.
1: Sik, cobi mungkin tak rungokne nggih. Tak rungokne dhisik nggih.
0: Nggih. Salame. Fatimin Dewi Sinta.
1: Nggih.
0: Yanto Pak Karti.
1: Nggih.
0: Kawan Bupati Mbak Sami Sunda Pak Jono.
1: Nggih.
0: Pak Cip.
1: Nggih, niki Pak Cip nggih atur pambagyo ten jenengan.
0: Sinten?
1: Pak Cip atur pambagyo.
0: Saya kape mawon Mas.
1: Nggih.
0: Tanpa umpami.
1: Nggih.
0: Panjenengan matur sembahanipun
1: wedal. Sami-sami Bang Imam. Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bang Imam. Kula trami dateng jalur WA gantosan niki enten sinten? Kaya Mr. Bram iki. Kayang marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Passwordnya
2: Gayeng marem gawe tombo ati ayem tur tentrem.
1: Matur suwun. Mister.
2: Dalam.
1: Nggih, sehat pawartosipun?
2: Alhamdulillah. Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Niko sengaja nembe telepon ngoten ta ceritane?
2: Lah niku pengen sitak jaran niku kaitan kala mbek wacan.
1: Jarane sinten kok kathah sanget.
2: Kae kaitan nggih.
1: Kala.
2: Duwe nak ngoten Mas.
1: Kala nggih.
2: Niku sitak jaran
1: niku akeh.
2: Dari pertama ket mulai buawan arek ayu geneng niku pun wirengaken.
1: Sitak jaran nggih kan nek saking akeh
2: nggih. Mas Ari, nyuwun pangapunten nggih.
1: Nggih pripun?
2: Niku ten TikTok niku nek kaya enek sing sot iki temenan kaya meninggal, tapi niki kula bolak-balik kok enten kabar Niken Salindri juga meninggal barangkali. Barangkali Mas Ari itu menemukan napa nggih berita yang fakta ngoten napa bukan hoax ngoten napa Mas.
1: Nggih.
2: Maksud kula ngoten.
1: Nggih.
2: Cuma kula nggih pengin semerep ngoten mawon Mas.
1: Nggih.
2: Pengin tanggal nek semerep.
1: Nggih, nggih.

0: Nggih. Niki dipastikan kabar niku hoax gitu.
1: Enten nggih. Tak mau Mas ijik lawang dhek mati
0: meneng. Nggih. Terus memang niki heboh tenggene Instagram, TikTok memang dibuat gempar kalian tersebarnya rumor niku wau. Nggih, pertama ya, Cak Sodik.
1: Nggih.
0: Nek jaman-jaman sian memang jaman artis niku kata sing ngoten gitu. Artis sing dikabarkan meninggal ngoten lho. Kan ngoten nah.
1: Kata Mas rumah sing terus kata.
0: Dan nggih.
1: Dan nek sing Sodik niku kadosnya termasuk iki ngantek talilan omahe pemakaman lho.
0: Nggih.
1: Lah. Kula gadah niku Pak Lurah Bulu Ceputu ini kan penyanyi cantik kan iku.
0: Nggih.
1: Terus orang Bang.
0: Nggih.
1: Pun dia ini cek nyanyi Mbak Putuku.
0: Nggih niki memang ngoten. Terus niki napa niki? Kabarnya niku hoax niki kalau akses akan informasi saking Jatim Network niku.
1: Oh, ya ki matur suwun Mas kan
0: kang ngoten niku. Nggih.
1: Terus anak kula Terus anak kula cak diono gede dhuwur bos.
0: Nggih. Pun terjawab gini iki.
1: Pun matur suwun. Niku mangke diparingi. Pun bingung Mas jal wis diparingi sutradara cinta.
0: Oke. Kena cak Giono gede dukur iki mong lho garai.
1: Nggih, wah cak Giono tuh baik kok mikir yo. Biasa-biasa jadi anakku gede dukur bos.
0: Niku paling kembaran kula. Sing tenangan-angan jenengan niku lho sing bener.
1: Kowe tak mikir ya koyo anakku ngoten iku dhuwure kang gak sepira ngono Mas.
0: 180 cm niku termasuk nginggil napa mboten?
1: Wah, tinggi lah Mas, ukuran orang Jawa niku paling 165, 164.
0: Nggih.
1: 170 mau larang
0: pun dukur nggih.
1: Ya cuma niku Mas, menantu saya yang dari Akabri Laut 2001 itu juga memang luar biasa niku 2 meter.
0: Wah, iku.
1: Tapi sepatune nopone wis gak kena dileresi kabeh.
0: Ketoplak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Aniku wis buat kena dileresi kabeh lah pokoke pun.
0: Bapak Enceng koyo pas.
1: Nggih, Bapak Enceng jebul, Bapak Enceng kangen kula. Jebul Bapak Enceng. Nggih. Mas, kalau kula ditang salam Pak Jono, Pak C, Pak Imam, Wawan, Pak Penceng, Pak Yanto, ini yang perempuan-perempuan yang lain tuh kok. Itu bahasa Bu Isa Gita nih, mending rumah kaca nih. Pak Sukardi campur Mas.
0: Sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Enten Mr. Bram nggih ten gene TikTok. Nek ten gene TikTok niku jenengan ningali nggih mandek ngeten niku misale berita terkait napa niki enten narasi Cak Sodik kalian Niken Salindri meninggal dunia viral TikTok niki rumor kematian public figure Jawa Timur dipastikan hoax alias hoax ngoten nggih kabar yang tidak benar. Niki kalau aksesaken saking jatimnetwork.com. Menawi jenengan mandek mirsani iki bener apa lah niku mungkin tau terus algoritma TikTok niku mungkin enten info terkait Cak Sodik niku mau Niken Salindri ngoten nggih. Pokoknya ampun ketipu kalian info-info sing boten leres kados ngeten niku. Ngeten nggih kanca-kanca? Mriku sampun sumadyo setunggal lelagon Nandasari. Ingkang sampun sumadyo pupus gedang. Mangke kula sembung kalian lelagon lintunipun nggih. Setia tuhu kemauan ngantos mangke purno adicara tabuh tiga sonten sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentra.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
0: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
5: Radio Suara Jombang.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Lintas informasi.
5: Mitra Bupati Jombang Warsubi mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng sebagai solusi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian di Jawa Timur. Pada Senin 25 Mei 2026, Bupati Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dan Bupati Kediri yang diwakili Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PUPR Kediri menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Mitra, ketiga kepala daerah kompak menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan flyover Mengkreng. Menurut Bupati Warsubi, pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 715 miliar rupiah. Total lahan yang harus dibebaskan mencapai 50 ribu meter persegi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu meter persegi berada di wilayah Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi, Mitra, berharap biaya pembebasan lahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang.
1: Oke, matur nuwun sanget kagem para pamidhanget Radio Suara Jombang FM. Lelagon Sutradara Cinta pun kula puteraken. Lajeng Blitar Bumi Pancasila. Nika nggih pun kula puteraken. Lajeng Pupus Gedang saking Nandasari nggih ngaten. Semoga mbok bilih ngersakaken gegono malih nderek gabung kula tenggo. Niki enten Mbak Sami Sunda ingkang sampun mlebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Lelagonipun mangke kalangkang waelah. Salamipun kagem Bunda Eti, Mama Titin, Bu Wawan, Bu Breng, Pak Breng, Bu Wiwik, Bu Juminten, Pak Sukardi, lajeng Pak Yanto, Pak Jono, Pak Nur Seto, Mas Alan, Cak Wi, Cak Dul, Pak Usman, Mr. Bram, Pak C, Bu Wati, Akang Gilang, Mama Yeti, ugi kagem sedoyo pamidanget Radio Suara Jombang FM. Kagem Mas Ari, selamat bertugas dan hatur nuhun pisan ei. Oke, terima kasih. Matur suwun nggih. Hatur nuhun. Sugeng siang Mas Ari saking Mbak Penceng. Request lelagon Lewong Mawon, salam kagem Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Mama Titin, ugi sedaya pamidanget Suara Jombang FM. Matur suwun. Enten sinten malih menika? Kulo padosi rumiyin niki ingkang badhe mlebet enten sinten? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sukardi matur suwun passwordipun Pak Sukardi.
2: Etombo ati ayem tur tenter.
1: Matur suwun. Nggih, pripun pawartos jenengan?
2: Alhamdulillah Mas Ari sehat.
1: Sehat walafiat nggih.
2: Sanedo.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Kasih daya nedo ta.
1: Sinten kula ta? Kula nggih ngenteni napa malih. Iwak kurban niki tasik kata stoke niki.
2: Ayo cocok lawuhe bae mbuh.
1: Nggih. Yes. Loh, awak dhewe.
2: Ya, santai.
1: Nggih. Lah monggo nek jenengan pengen gabung kali kula.
2: Ayo gak uman kok gabungan karo Pak Sukardi. Hmm.
1: Sing gak uman iku sinten sampean ta kula?
2: Kula.
1: Roe. Awak dhewe.
2: Salah ya wong tuwa.
1: Kene wis 50-an kuno sik kait mulu.
2: Mulai apa jeneng oleh kecapan iku mlayu rono,
1: mlayu. Nggih. Dikecapi ya kan, nduk sese tengen mlayu ngiwo. Nduk kiwo mlayu nengah. Gregeten. Gregeten. Gregeten dilek ae.
2: Mangke diparingi niku nggih.
1: Napa?
2: Trowulan.
1: Hmm, joget Trowulan saking sinten niku?
2: Arang joget Trowulan.
1: Hmm? Saking sinten sing nyanyi? Halo.
2: Halo.
1: Nggih, sing nyanyi sinten?
2: Napal.
1: Hmm?
2: Pun napal.
1: Judule nggih joget Trowulan ngoten ta? Gak ono iki piye.
2: Enten sering-sering diputer.
1: Sering diputer ta?
2: Sering untuk
1: penak,
2: marang barang.
1: Penak itu. Tegak kira-kira.
2: Tunggu nih, kotean nih si Kiwo.
1: Trowulan, trowulan ya duit goyang trowulan ta.
2: Goyang trowulan.
1: Udah joget jare. Sri Asih nggih. Judule iki enten, judule sanes joget tapi goyang.
2: Goyang Semarang piru, piru ngomongnya.
1: Heeh.
2: Andane kok
1: ngeyel.
2: Suwek yo ngene
1: iki. Heeh. Nek wis suwek nggih ngene iki.
2: Ngomong kliru ngoyak.
1: Heeh. Dipangan nduk gone sisih kiwa mlayu nengen.
2: Kandhane kok
1: dikandhane ngeyel.
2: Heeh. Wong wis suwek ya.
1: Kudu tak jak andok ae.
2: Kandhane kok. Acare
1: nggih.
2: Aku mung sampe wong trowulan kate jak andok.
1: Sinten?
2: Apa Selo.
1: Oh, Apa Selo tindakan mriku ta.
2: Mari bel-belan kali Pak Sukarti nang tuku penceng jere
1: ngono. Ah, masuk.
2: Masuk sampe yo gabung ah.
1: Hah? Kulo ta. Mungkin sampean boten uman.
2: Oh, nek umane engko tambahake Apa Selo panjang lebar.
1: Oh, lagi panjang lebar. Mbo.
2: Iki ngrungono Mas Ari tiyang nggih.
1: Heeh, ya sakjane iku mang budale mang jam-jam 12. Jam loro iki mang mampir Suara Jombang ngono cetone iku kudune ngono.
2: Kaya bayo. Alah kabeh tanggone cepet. Jepot nikmat barang.
1: Masuk tambah.
2: Kandhani, Oba. Kapan, Ba? Ambil Mas Ari, Ba.
1: Ampun kali kula mungkin anu kalah jenengan.
2: Ayo. Kandhani yo.
1: Salami kagem sinten.
2: Ketua yo, Ba. Nggih. Joget Semarang, kok joget Semarang.
1: Goyang, goyang. Goyang trowulan.
2: Trowulan, Ba. Niku biyane trowulan gian.
1: Nggih.
2: Kapatan yang ngiri.
1: Nggih.
2: Kula sing mriko kok.
1: King mriko, sering mriko.
2: Ya tambah tuwuhan ana kecil.
1: Wes.
2: Wong wong seneng ngandok
1: niku matane. Oh. Mangkane niki kancan suwe kali jenengan nggih.
2: Wong gaene marung. Pak Sukati nopo jenenge wong marungan ana sing ngejak marungan.
1: Yo, masuk.
2: Totok. Sepun salame sedawa ya mawon nggih.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Dono Pak Bram. Mama Titin dereng mlebet.
1: Mama Titin dereng mlebet niki wau.
2: Oh.
1: Nggih paling nggih. Istirahat paling.
2: Sepun salame sedaya mawon nggih.
1: Nggih.
2: Eh kakek gedabrus.
1: Nggih.
2: Suwun Mas Ari.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget kagem Pak Sukardi ingkang sampun mlebet niki wau nggih. Dateng 8777. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peswatipun.
3: Ati ayam tur tentrem.
1: Dangu mboten panggih kali Mas Gilang niki.
3: Radio ini buatan penyiar, kalau sambangi blender.
1: G. Kapan?
3: G beberapa hari sering sama tari ngotot ya.
1: G.
3: Kalau akhirnya G buatan ten SC.
1: Dinten apa? Wong kalau siaran G muncul.
3: Iya kadang-kadang kan buatan siaran dong.
1: Enten.
3: Pokoknya enten apa, jadi enten acara, enten bunti kan.
1: Oh, G.
3: Tugas luar lah maksudnya.
1: G. Tugas luar katakan. G. Tapi wingi muncul terus. Nggih.
3: Nggih. Yang penting nggih muncul ya, Mas.
1: Muncul wingi nggih muncul, sonten wingi nggih muncul, Sabtu wingi nggih muncul.
3: Absen.
1: Nggih. Nggih pun alhamdulillah niki angsal pambagya saking Pak Yanto.
3: Pak Yanto niku lho lanang lincah.
1: Nggih, lincah.
3: Orang lincah.
1: Nggih.
3: Dengan sedoyo.
1: Nggih.
3: Senior kulo sedoyo Mas hari ini.
1: Nggih.
3: Umur nggak pengaruh nggih untuk berkegiatan, sosialisasi luar biasa.
1: Mm-mm.
3: Malah kalau nggak berkegiatan bersosialisasi malah cepat
1: malah rapuh. Malah ngelokro.
3: Enten sing komunitas sepeda kowe
1: kados
3: Pak Sarti.
1: Enten sing komunitas Ando.
3: Ando komunitas pengawasan kados Pak Yanto.
1: Heeh.
3: Yang ini kok luar biasa kok.
1: Nggih.
3: Neli-neli ngene nene nene lincah.
1: Nggih.
3: Luar biasa. Buawan iku?
1: Nggih.
3: Komunitas bakul jamu. Jamu makane den.
1: Jamune napa gepiok.
3: Wah, apal kalian sinset. Kalian napa menapal kalian kabel, kalian napa.
1: Pokoke mboten kalian C mawon.
3: Ngeten iki lha maksudnya nek gak guyon gak kono ku sing kurang e.
1: Nggih, nggih.
3: Punten buawan ngeten iki anakmu lanang.
1: Mboten napa-napa buawan iki nek nakal-nakal kula jeweri iki mriki.
3: Mangga punten Bayu.
1: Nggih. Anjene sing jenenge Gilang niku nggih ngeten iki modele tiange niku.
3: Ya itu Mas Ali gak guyon iki koyo kurang piye, kurang sedep
1: niku. Nggih, betul.
3: Menjana no hiburan apa humor itu emang bumbunya untuk kehidupan.
1: Nggih.
3: Gak sepaneng gak tekan
1: Mas. Nggih. Tapi kadang kala nek wis guyon iki lali lah.
3: Nggih, angkane niku. Lali.
1: Niki mangke lagune napa niki Mas Gilang?
3: Tembangnya diparingi nyawiji.
1: Nyawiji.
3: Soalnya kula sampun nyawiji manunggal raos dhateng para jombang kula jumbuhaken kula tukang nyocok-nyocok lagu.
1: Nggih. Anjine utak-atik gatuk nggih.
3: Anjine cerdas juga iso.
1: Lah nggih mangkane niku.
3: Nggih. Enten boten Mas Ari
1: kan. Nyawiji saking sinten niku nggih?
3: Kan iki kata coveran lho Mas Ari.
1: Lah nggih. Sik, cobi kula padosan iki mungkin sing pokoke judule nyawiji campur sari sing penak ngoten nggih. Tantangane sakniki niku.
3: Napa?
1: Sing disuwun niki kadang kala kan kula pados nggih tetep kulaan ngoten to. Lah sing kula kulaan iki kudu kulaan barang iki sing apik, nggih nek mboten apik, mboten penak
3: nggih
1: mboten
3: cocok. Kualitas sing ngedeng kualitasnya nggih. Internete macam-macam Mas.
1: Nggih.
3: Kualitas rendah, kualitas tinggi.
1: Betul. Niki enten Silvi Kumalasari nyawiji sing Niken Salindri niki satu tahun yang lalu sing nonton mek 3,5 juta ditonton. Lah niki enten Silvi Kumalasari niki 14 juta sing delok niki punan. Kula paringi tapi kok langdang dut koplo rek. Ya,
3: ya.
1: Sing Niken mawon nggih, Niken mawon. Macake sesinden iki mangarep iki. Kuatir kok dangdut koplo. Kalau
3: dicitakan pasti Pak Purun juga siapkan sedo kan di lagunya. Gitu.
1: Tapi mboten.
3: Mboten.
1: Okay.
3: Kalau lagi kepingin nyeneng nih bapak-bapak, kalau Adam, penyanyi nih putri kan, wah enak
1: penak, pandan. Nonton, penak di rumah untuk
3: mata.
1: Vitamin. Saja nih dibutuhin nih, nek tiang anu memang vitamin A, gitu. Nek tiang estrin itu vitamin D.
3: Apa duit?
1: Langsung to the point.
3: Wis kula tunggalaken sedoyo kadang kinasih kula dateng sore jombang sehat panjang
1: umur
3: sedoyo
1: amin nggih.
3: Mudahkan dilancarkan segala urusan dunia sampai akhirat nanti.
1: Amin amin.
3: Namun saya kedungaken sedoyo nggih kedatengan sing sae dateng sore jombang salam ini.
1: Nggih.
3: Selamat kula Kang Sedoyo.
1: Nggih.
3: Salam kula ingin dereng sing ngajeng-ngajeng sampun komplit.
1: Nggih.
3: Mas Ari kali Mbak Amel nggih.
1: Nggih.
3: Sehat
1: amin matur suwun
3: pamit Mas Ari
1: nggih matur suwun nggih monggo-monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tebe-tebe saking Klatah Kertosono matur suwun Mas Gilang sampun nyawiji dateng Radio Suara Jombang FM sampun derek gegono alhamdulillah ngeten niki nek mboten remen mboten demen kali Radio Suara Jombang FM nggih mboten ngira muncul tapi alhamdulillah sing muncul-muncul ngeten iki nggih niki jawaban pun mboten usah diceritakne ngalor ngidul niki jawaban nek kanca-kanca pamidanget Radio Suara Jombang niki tresno niki ageng sangat dateng Radio Suara Jombang FM sepindah matur nuwun sangat kagem kanca-kanca nggih ingkang setya tuhu saben dinten midhangetaken Radio Suara Jombang FM sampun jam 2:30 langkung gangsal menit. Kulo dalakan rumien tahukah anda nggih? Mangke kulo sembungakan lelagon wonten goyang trowulan, mangke enten kalangkang, ugi lewung, nyawiji. Informasi wancinipun sholat, mangke asar niki mlebet jam 3:08. Dados niki kulo cobi sesuaikan wedalipun nggih. Sedaya tuhu ngantos mangke purna dicara tabus 3 sonten. Nggih menika wonten dicara gaing marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
7: Radio Suara Jombang.

Setunggal atas kawan koma setunggal radio suara Jombang FM. Niki sampun jam kali langkung sekawan dosa walu menit. Wancini pun kula kedah pamitan rumiyin. Niki lelagon kali kang dereng kula putraken. Niki enten lewung mangke dipun sembung kalian adan asar. Sak mantune adan asar mangke niken salindri nyawiji. Matur suwun sepeda malih kagem sedaya kemawon ingkang sampun sesarengan kalian adicara kang marem edisi dinten menika. Kula ari ingkang tugas derek pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum."
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: melalui website resminya di www.jombangcup.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih

0: aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Kul mangano sira, washrab lan ngombe sira, wal baslan gaweo pakaian siro, watan sodak lan sodako siro fi ghairi israfin ing dalem liyane ngelewati batas utawa berlebih-lebihan, wala makhilatin lan ora gumedi. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq. Mangano ngombeyo gawe pakaiano sodako, tapi sing ora berlebih-lebihan fi ghairi israfin. Jadi ini diperintah kalih Kanjeng Nabi, mangano yo mangan tapi ojo berlebih-lebihan. Wasorop ngombeo tapi yo ojo berlebih-lebihan. Walbas gaweo pakaian tapi ojo berlebih-lebihan. Sampai kengsereh ngoten niku. Sampai nyaponi embong. Yo nek manten ora apa-apa, wong saumur-umur sepisan. Manten ini kalau pakaiannya sampai ngelowembreh pirang meter nih kok sampai enek sing nyekel ya. Ane ini gua rapopo wong yo mau damel aksesoris, yo mau nikut tok mari ngono wes ora manten. Jadi nek digawe foto-foto ini kan onok pantas deh pakaiannya ngelowembreh manten. Gih. Jadi niki berlebihan nih karepe gih pakaian sing sehari-hari ini gua bapak ibu gih. Jadi berlebih-lebihan niku bisa jadi nggih. Contone ngoten niku. Bisa jadi niku berlebih-lebihan dalam arti napa nggih? Pakaiane niku sing mewah. Ngoten, mewah niku ukurane nggih tenggene awake dhewe. Berlebih-lebihan niku ukurane tenggene awake dhewe. Maksudnya lek kanggone wong sing ekonomine mampu, wonge mampu gawe jam tangan sing regane 10 juta ya ora apa-apa wong anjane mampu kok. Nggih. Gawe sarung sing regane 5 juta wong anjane mampu. Lah ngoten niku berlebih-lebihan napa mboten? Nggih mboten, wong anjane ndekne mampu kok. Mboten. Sing berlebih-lebihan niku nggih. Niki wau merga menjaga gengsi, menjaga penampilan sampai pakaiannya kadang bermerek sampai lewarang-larang padahal dia ini mboten mampu, malah direwangi utang-utang goro-goro pengen tampil lah ngoten niku aja. Sak mampune cara berpakaian iki ya sak mampune ngoten nggih. Dadi berlebih-lebihan teng ngriki niku cakupane luas dari sisi pakaian ngoten. Termasuk gini gua cara nggawe ini gua sampai ngelowembreh nyaponi embong. Anjene nek budayane Arab bapak ibu, budayane Arab niku nek uang kok pakaiane ngelembreh sampai nyaponi embong niku menunjukkan kesombongan. Makanya ini onten dawuh nih kok, dawuh Kanjeng Nabi. Jadi uang-uang sing pakaiane ngelembreh sampai sak ngisore tumit. Jadi ukurane niku sak ngisore tumit. Niku dilaknat, dan didohno teko rahmat. Niku karena unsur kesombongan, karena ada unsur kesombongan. Memang budayane wong Arab niku nek pakaiane ngelembreh, ukurane niku sampai sak ngisore tumit. Niku diarani sombong. Nah ini modele wong Arab lek sombong ngoten niku pakaiane dikelembrehno. Nah, jadi terus akhirnya ben ora sombong ya pakaiane aja nglembreh-nglembreh. Lah niki nuwun sewu, niki anjene nggih wonten sing carane memahami niku sesuai dengan teksnya. Jadi nek sesuai teke berarti nek pakaiane niku nglembreh sampai sak ngisore tumit niku dilaknat kalih Kanjeng Nabi. Wonten lah ben ora dilaknat ya berarti sarunge celanane niku lek gawe sak dhuure tumit. Niku ya ora salah, ya bener. Wonten wong anjene nek mahami niku secara teks apa adanya. Tapi wonten sing memahami niku secara konteks ada apanya. Lah niki. Ternyata pada saat itu nggih niki. Budayane wong Arab niku pakaian kalau sudah di bawah tumit itu menunjukkan kesombongan. Lah niki wonten sing memahami ngoten. Oh berarti nek pakaiane sampai ngisor tumit niku menunjukkan kesombongan. Lah sing dilarang niku sombonge. Nah kemudian kalau ditarik ke ngriki nang Indonesia atau negara liya. Niku terus akhirnya nek pakaian masih yo sak ngisore tumit asal itu tidak ada unsur kesombongan nggih mboten napa-napa. Wonten. Dadi akhirnya ana versi sing nuwun sewu pakaiane niku ana sing sak ndhuure tumit, ana sing sak ngisore tumit. Lah niku sing bener sing pundi, Pak? Padha benere. Wonten pun mboten usah atik lok-lokan. Dadi nuwun sewu katoke sing cingkrang ya bener, katoke sing landung ya bener. Padha benere. Sing ora bener niku sing ora. Nah, sing ora katokan niku. Kok malah geweger perkara cingkrang karo landung. Pun niku padha benere. Nggih. Dadi tidak perlu diperdebatkan. Kene ya bener, kono ya bener. Wonten. Sing ora bener ya sing ora katokan niku wae. Dadi pakaian ya sing napa mboten usah berlebih-lebihan. Tapi nek kurang nggih mboten apik, terutama niki nuwun sewu wong wedok-wedok niku nek pakaiane kurang ya mboten apik. Ya kurang terus keleke ketok. Nah, terus udele ketok. Lah makane terus diarani pakaian you can see. Lah niku bahasa Inggris lho asline niku. You itu kamu can dapat si melihat. Melihat apa? Ya kelek kali udel niku wae. You can select. Kamu dapat melihat kelek. Jadi kakean berlebih-lebihan yo rape, kurang yo rape, kurang sampai kelek ketok sampai udel ketok yo rape to no, Bapak. Dilerono rene, ngapunten. Nggih, lha nek awak niku dilerono rene niku lak padha karo iwak pindang dikok-tokno kucing. Ngene niku terus diserobot karo kucing, sing salah pindange napa kucinge? Terus wala makhilatin sing ora ana unsur kesombongan. Ngoten. Dadi kaya sedekah niku kadang sedekah ya iso sombong barang. Rumangsa paling akeh dhewe, rumangsa paling berjasa. Terus metu meletene, metu petita-petitine. Lah niki. Niki ya percuma lek nglakoni ibadah, lek nglakoni sedekah niki. Dadi intine teng mriki makan, minum, berpakaian silakan, bahkan sedekah silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnari, kullu musawwirin utawi saben-saben wong sing gambar. Musawwirun niku wong sing gambar. Pelukis niku nggih musawwir. Nggih. Niki nek diartekno musawwir niku nggih iso penggambar, iso pelukis, iso tukang foto, fotografer niku. Nggih. Termasuk sing senengane selfie niki. Nah, musawwir niki. Niki lek ningali teruse niki waduh. Nggih. Niki ngeri teruse niki Bapak Ibu. Kullu musawwirin finnari. Iku ing dalem neraka. Apa gak ngeri niki? Teruse niki. Yuja'alu lahu bikulli suratin. Yuja'alu didadekake lahu. Lahu kedue kullu musawwirin bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Sawara kang gambar sapa kullu musawwirin ha ing suratin. Didadekake apa nafsun nafas. Nafas ini karepe nggih nyawa lah nggih. Kemudian fatu adzibu mongko nyiksa apa surah hu ing kullu hu ing kullu musawwirin fi jahannam ing dalem neraka jahannam. Niki nek kula artekno persis plek kalih teke hadis niku ngeten Bapak Ibu. Kullu musawwirin nggih. Setiap atau semua pelukis penggambar niku finnari manggone nang neraka. Bahkan dari gambar-gambar dan lukisan itu besok akan diberi nafas, diberi roh, terus fatu adzibuhu fi jahannam. Gambar itu akan menyiksa orang yang melukis itu, orang yang menggambar itu. Napa mboten ngeri niki? Nggih. Dadi hasil gambare niku besok dikeki roh, dikeki nyawa, terus mari ngono gambar niku ngunyet-ngunyet wong sing gambar niki. Nyiksa wong tenggene neraka. Nah. Niku nek diartekno plek apa anane niku ngoten niku. Nggih. Anyane kullu musawwirin niku maknane ya kabeh, wis kabeh. Wong kulun niku maknane kabeh. Mangkane nek memahami hadis niku mboten dipahami dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tapi wonten ilmune. Nyane bahasa Arab niku lek diartekno nggih bahasa Indonesia niku kadang dadine ekstrim ngeten niki. Wah berarti penggambar-penggambar, pelukis-pelukis, fotografer sing senengane selfie. Niki nasibe nang neraka niki. Napa mboten ngeri niki? Lah niku padha karo kullu bid'atin dolalatun. Ah niku. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nggih, sami kalih niku kulun. Nah, niku terus akhirnya karek ulama-ulama dari teks kalimat itu bisa ditarik mafhum. Ngoten. Bisa diambil pemahamannya. Bener kalimatnya itu kullu musawwirin, tapi niku sakjane pun jelas. Masih ora usah disebut non niku pun jelas gambar tengriki niku nggih maksudnya gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Napa malih zamane Kanjeng Nabi Bapak Ibu jenenge gambar niku malah potensine ndadekno sirik. Mergo napa wong-wong jahiliyah niku senengane nyembah-nyembah kok bantu nanggone wong-wong sing senengane nyembah gambar. Man'aan nggih semua pelukis penggambar niki gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Wonten padanane hadis niki malih wonten Bapak Ibu. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat ora bakal mlebu omah sing omahe ku ana gambare. Malaikat niku malaikat pembawa rahmat, pembawa berkah, pembawa rezeki. jane malaikat ku nggawa rejeki, nggawa rahmat, nggawa barokah, arepe mlebu omah. Bareng tutuk lawang, lah kok ana gambare, mulih malaikate ora sida. Lah gambar niki gambar sing nyokno apa? Ya tentu gambar sing elek, ngoten lho nggih. Mas yo ora usah dicebutno teke secara jelas. Niku secara tersirat, secara tidak langsung, ya sing dimaksud ya gambar sing elek. Ngopo? Lah nek gambare sing apik-apik, gambare tokoh-tokoh. Wonten gambare Yai Hasin, Yai Hasbullah Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri. Wonten Yai Romli Takmin, ya ora apa-apa gambar apik, apalagi itu gambar yang memotivasi. Wonten. Jadi makanya ini mlebu omah terus nyawang fotone Mbah Hasim itu kan teringat perjuangannya kayak apa. Nyawang fotone gurune teringat bagaimana dulu ngoten ngajare nyampe no ilmu perjuangane. Lah nek gambar-gambar ngoten niku ya mboten napa-napa. Ngoten. Lah nek malaikat mlebu omah lagek tenggene pintu langsung ana gambar gawedhi niku. Gini wau gambar sing udele ketok, keleke ketok. Ya melayu malaikate. Wong ketok udel. Dadi niku ora usah dijelasno gambar sing piye niku nggih pun paham. Wonten malaikat ora wani mlebu omah niki, omah sing enek gambare niku karepe gambar-gambar sing elek, gambar-gambar sing nimbulno maksiat. Lah nek gambare apik-apik ae yo ndak ada masalah to Bapak Ibu. Apalagi gambar-gambar yang memotivasi. Wonten gambar-gambar pejabat termasuk dikei fotone presiden, wakil presiden yo ora apa-apa. Wonten sing gambar muda-muda terus tengah muda utawa ketok keleke ketok udele niku lho nggih. Niku sing gawe malaikat wedi. Padahal niki nggawa rejeki ya kelangan niki. Ya sami kalih niki. Kullu musawwirin finnar. Niku sing mlebu neraka niku penggambar pelukis sing piye ya sing nglukisi niku. Gambar sing elek-elek niku ya neraka wong gambare elek. Nah, gambare apik ya ora apa-apa to Bapak Ibu. Ya ngoten nggih. Dadi ngeten iki mboten usah dijelasno, ngoten pun paham. Wonten. Mosok kabeh pelukis mlebu neraka kok ya ekstrim to niki. Wonten. Niku mawon pun janggal. Nggih to. Niki nek dipahami apa anane, niku pun menimbulkan kejanggalan. Mosok penggambar-penggambar, pelukis-pelukis panggonane nang neraka. Yo ngoten. Ya tentu niki penggambar pelukis sing mboten bener wonten. Dadi mergo niku memfasilitasi membantu wong-wong sing berbuat maksiat, man aana bi maksiatin fa huwa maksiatun. Lah nek wong niku mbantu maksiat ya padha karo nglakoni maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Kullu mauludin utawi saben-saben bayi sing dilahirake. Yuladu iku dilahirake sapa kullu mauludin. Alal fitrati engatase suci hatta yu'riba sehingga merohake anhu saking kullu mauludin apa lisanuhu lisane kullu mauludin fa'abawahu mongko utawi bapak ibune kullu maulud yuhawidanihi yuhawidani ikundade ake yahu awyu nasironihi awyu majisani wong tuane niku sing dadek no nopo dadi yahudi nopo dadi nasroni nopo dadi majusi ki upama oleh diterusno ngonten hadise upama oleh kok nggih ini iso diterusno macem-macem awyu malinganihi awyu bajinganihi dan ini wong tuane kabeh niki. Apa dadi maling, apa dadi bajingan. Nah, berarti niki napa Bapak Ibu? Peran orang tua niki sangat luar biasa. anak yang terlahir dalam keadaan

0: Fazer. Hadana Allah wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila, Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jemaah FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jomba.
2: Radio Suara Jomba.
1: Radio Suara Jomba.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa 5 sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila atau bahkan ekasila, 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jemaah FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Seeker.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: gimana ini? Kok pecah lagi bang?
1: Pecah lagi banyak.
0: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
1: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
0: Ganti yang belakang.
1: Yang belakang juga 5.000.
0: 5.000.
1: Ya,
0: mahal
1: 5.000.
0: Banget bang. Huh? Cuma tambal ban aja cuma 5.000 bang.
1: Ya sudah.
0: Berapa?
1: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
0: Aduh.
1: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila, Mitra, sebagai dasar negara, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jombang FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki lima sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara, menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Mitra, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah lima prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini, Mitra, menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini, Mitra, juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari tiga tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan lima prinsip dasar yang dia beri nama Pancasila. Lima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila, satu sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: apa? Panganan kari cicik dadak ditotol ya.
1: Sawangane kok anyi-anyi.
0: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lu ngono aduh cok isini sino Mas Vicky pendi apa kan. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta.
1: Gak lo. Kone nek gondong asmane liyan pancene cocok.
0: Lho kenyataane nduk TV sing
1: nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau dikaei kaos iki.
0: Kaos kotak nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhetno seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho.
1: Iya iya.
0: Angger kepaten kicut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku.
1: Dulur apa?
0: Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Wis gak tau ngekek ya wis gak dulur.
1: Gak lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen. Nek mendayang merone sing jam sepatu, kaos kaki.
0: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana.
1: Oh, iya.
0: Menghadapi teman bagaimana. Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan.
1: Harus begitu.
0: Sebab wong iku wateke iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira konco gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
1: Carane ya iku mang.
0: Nah, iya.
1: Ngepilih setengah halus.
0: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo konco itu ya, ojo dipek nur pek nisore. Lek iso sepatune colongan.
1: Lek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas ya.
0: Lho, but mari ki bahasa Indonesia.
1: Lho memang.
0: Memang. Memang.
1: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartolo ini sudah semayanannya itu tidak cocok.
0: Apa war kok semayanannya itu?
1: Nah coba.
0: Wah kan ini hanya yang
1: wong rem. Waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan. Iya dok.
0: Iya.
1: Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
0: Salah ngomong gue permen mulekan di sini. Ngomong baik ngomong permen.
1: Sing ngemut permen sapa?
0: Apa sih istrimu ada apa?
1: Udah kenapa marah-marah dengan saya?
0: Kenapa?
1: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
0: Kon niku pisan ngisin-ngisino aku ben pindho ngisin-ngisino wong Krembung kon niku. Wong Krembung niku kabeh pinter-pinter iso maca lan nulis, bahasane ya cocok.
1: Iya.
0: Mek situk tok iki lho sing rodok menclek iki.
1: Gak nemen oleh ngelek-ngelekno aku iki nyene.
0: Lho, apa sih dimau-mau?
1: Lho, lah bener ya apa?
0: Nih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
1: Mau kok.
0: Loh,
1: ya dinanti-nanti iku sing salah.
0: Loh, kok iso dimau-mau iku ya apa sih karep?
1: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
0: Bahasa Indonesia.
1: Lah bahasa daerah.
0: Ya diarep-arep.
1: Lho, lah oh, iya, diarep-arep bojoku.
0: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau?
1: Iya, lah kan sih apa, Bang?
0: Dinanti-nanti.
1: Bahasa apa?
0: Dinanti ya engko. Wow.
1: Ya bahasa daerah engko.
0: Iya, lek dinanti-nanti,
1: dingkuk engko. Kon gelem saiki tak engkuk-engkuk ngono.
0: Oh, dah. Oh iya. Iki sekolahe nggo endi?
1: Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
0: Menggenyek, menggenyek.
1: Biayai orang tua. Kalau apa lambeku kan apa-apa itu.
0: Jadi biaya orang lain.
1: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
0: Waduh.
1: Bila perlu jutaan.
0: Lah wong kucing rembes saya gak ngilu. Oleh ngusumbung lho. Wak kon niku ojo nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tekamu. Cita kon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampeyan. Sampe keliru cowok.
1: Lho, ini begini coba ya.
0: Iya.
1: Seumpamanya atau seendek katanya.
0: Iya. Ya, iya. Apa-apa?
1: Ada kalanya.
0: Iya.
1: Umpama saya ini toh bangsa Indonesia.
0: Iya.
1: Saya hidup di tanah Indonesia.
0: Iya benar.
1: Juga saya termasuk bangsa Indonesia.
0: Cocok kaitannya.
1: Yang saya minum air Indonesia.
0: Oh, dulu pas minggir-minggir.
1: Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Loh, kok kaningayanya?
0: Orang jahe kejungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
1: Apa?
0: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
1: Lho, kan bedane padha ae lho.
0: Padha ae.
1: Iya.
0: Lho, kok iso?
1: Lah nek kon kurang percaya ya.
0: Contone sih.
1: Contone ae.
0: Iya.
1: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
0: Iya.
1: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
0: Wite apa gedhange?
1: Wite gedhang.
0: Nek wite ya tebok.
1: Omonganmu kono ya gedangi iki lho.
0: Lah ya gedangi.
1: Iya.
0: Nek gedangi
1: pisang.
0: Iya, basane
1: pisang.
0: Basane
1: iya pisang.
0: Iya padha ae. Iya.
1: Anak pitik.
0: Basane apa?
1: Ayam.
0: Lah ya bahasa Indonesiane
1: ayam.
0: Lho.
1: Ya apa kok?
0: Iya.
1: Lah nek sapi.
0: Sapi basane
1: lembu.
0: Bahasa Indonesiane?
1: Ya lembu.
0: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
1: Lho ya mendol.
0: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Lho iku lek sapi.
1: Iya.
0: Upama saiki wedhus.
1: Ya mendol.
0: Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Iku lek sapi.
1: Iya.
0: Lah saiki upama wedhus.
1: Wedhus bahasane ya mendol.
0: Nek bahasa Indonesiane
1: iki lek nyari.
0: Ini kula ngene tok wis
1: mangkelan
0: ngono. Kemeru, wong garung aku pinter ya iku lho.
1: Lanjane kon kemetok.
0: Waduh. Si saiki tak takon ya.
1: Iya.
0: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi?
1: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
0: Kok ya akeh cara Jawa, Pak?
1: Yo omonganmu kan.
0: Akeh cara Jawa.
1: Ayo cobaan.
0: Pamane aku medhe nang nggonmu.
1: Ya aku sing di omah
0: nganggo bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Permisi,
1: Makri.
0: Ya.
1: Iki kalau kaya arek.
0: Mari.
1: Ah, mari.
0: Halo, Cak Munawar.
1: Wah, Dik Kartolo.
0: Loh, ayah ke mana?
1: Wah, sedang tidur, Dik.
0: Oh iya. Istrinya ke mana?
1: Juga tidur.
0: Anaknya
1: tidur.
0: Loh, ket malah tidur tok. Warnane mek sitok. Tidur tok.
1: Kan jane lambemu njaluk didedeli korekan wayahe kon.
0: Ala karo Jawa lah akeh.
1: Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing mendayo.
0: Iya.
1: Permios, Dik.
0: Deh. Kon kandakno bastol kon. Permisi.
1: Iya, permisi.
0: Oh, monggo.
1: Oh, inggih.
0: Monggo cawar.
1: Lah, Bapak teng pundi?
2: Sari.
1: Oh. Lah, rakyatipun Dik ta lho?
2: Tilem.
1: Lah putrane?
0: Ndekok. Raket awernane. Mosok tidur tok.
1: Iya nek mbok ning ngorok.
0: Iya.
1: Kon niku enakmu kon pek dhewe.
0: Apa meneh aku balik rono ya?
1: Iya.
0: Saiki tak ge persoalan adus bapane.
1: Iya.
0: Oh, halo.
1: Halo Dik Telo.
0: Kemana ayah kok gak kelihatan?
1: Wah, sedang mandi, Dik.
0: Mandi ya?
1: Iya.
0: Nah, istrinya kemana?
1: Ya juga mandi.
0: Lah, mandi. Anaknya?
1: Mandi.
0: Oh, mandi tok. Wis mau mandi tok. Apane? Nek cara Jawa akeh.
1: Kayak sore gak tau nak bener ya.
0: Terus jolak ke?
1: Cek kok isok?
0: Apa ni?
1: Apa ni? Kulon won dek?
0: Monggo.
1: Lu bapak sapa nopo dek?
0: Bapak kula dah. Ini
1: taksi siram.
0: Lah
1: adik.
0: Adik kula.
1: Ini
0: taksi
1: apa ya?
0: Atus.
1: Ini. Lah putra ni dek tolong sing elit ni. Enten pun dek.
0: Anak kula dah.
1: Ini
0: taksi bluron.
1: Lu ya.
0: Iya. Wong aku dhewe mili kok.
1: Dak, kupinge tolo enak digigit ngono ae.
0: Angko niku. Kita sing penting saiki aja kere-keren puro basa. Ngono nek kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa e? Kanu sing iso belas apa.
3: Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden.
0: Ono maneh.
1: Penyakit teko iki.
3: Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar.
0: Lha ndak buku nduk omahe Sapari piro ae?
1: Apa wong leles wadahe kacang itu.
3: Panjenengane bojoku meracang.
1: Meracang. Meracang.
3: Aku saiki wis tenang rek uripku rek.
0: Syukur.
1: Syukur ya.
3: Iya. Suwe lah gak butuh kon ta?
0: Ya wis iko 10 dino iki.
3: Iya. Aku anu rek nang desa.
0: Oh, lha lha opo nang desa kon?
3: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war.
0: Loh, dadi apa?
3: Pangone Pak Lurah.
0: Lah yo nduk. Nduk kutu enak-enak. Yo dodol bakmi.
3: Iya.
0: Wis nang desa dadi pangon gak tambah mloro iki jenenge.
1: Ya ngono kok iso ngomong dinas ini.
3: Lah iya dinas angon war.
1: Lah irungmu njaluk stand pet jane kok iki.
3: Tapi penghasilane rek.
0: Penggawean kutu lan desa ku padha ae.
3: Iya.
0: Lah ngono ta? Ono kutu lek gak nyambut gawe yo dhewe.
3: Nanggo.
1: Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon?
3: Iya.
1: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah,
3: bayaran dinas arek.
1: Sak wulan piro?
3: Nek uang makan ini lumayan rek.
0: Iya.
3: Sak wulan niku 50.000 uang makan.
0: Lho. Wah, iya.
3: Bayarane.
0: Iya.
3: Sawulan iku mek 3000.
1: Arek iki ngon genderuwo bayare iki.
0: Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
1: Walik iku.
3: Walik.
1: Walik.
3: Mun tak walak tak walik tak gedhene tak tambah ingesel.
0: Terus niku. Terus penggawamu nduk kono apa?
3: Waduh rek angon wedhus.
0: Ya, wedhus.
3: Iya, ate wedhus-wedhus kendhit.
0: Oh, anu, mlulu wedhus kendhit to.
3: Iya.
0: Kendhit kate kendhit budeng.
3: Ya tak kendhit budeng war, kendhit iku sayangane Pak Lurar.
0: Oh, iya.
3: Maune ku situk, terus tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus.
0: Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik iki ya sing 35.
3: Ya sih, itu wedhus cilik gede campur lho.
0: Oh, baik. Lagi wedhus itu ya apa lho, Bang?
3: Eh?
0: Jadi, dingon sapari suwe-suwe tadi 35.
3: Tadi 35 wedhus.
0: Bareng kon ngon.
1: Tapi kok wedhus gede tadi 88.
0: Iya.
1: Saya wedhus cilik itu.
0: Bareng dingon ada di lapangan.
3: Iya.
0: Sikile mbentuk labuh.
3: Iya.
0: Lah dingtep kalau dengking 39 itu.
3: Bareng ngono rek, apa sih awak? Tak jane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki.
0: Wah, medhi arek
3: wadon. Iya, mbalare. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar.
0: Oh, bapakne mari oleh duit trabasan.
3: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki.
0: Iya, belajar iki.
3: Belajar muni.
0: Lung kok iku sepeda motor tak tempeh iku.
3: Gak lancar wong belajar
0: iya iya
3: bareng digelar mana lho cekelek ngoang wedhus ku kawus
0: iya
3: rek waduh tampar disendat wedhus pedot
0: waduh soro kon ri
3: waduh tak tututi aku melayu sampe sipat talis
0: sipat kopin
1: kon melayu sipat talis sipat tunggo
0: iki yo sipat kopin
3: wah terus yo apa sipat kopin
0: iya
3: tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah.
0: Oh, jelas kan dilereni Pak Lurah.
3: Lah ya makane ku tak ubur wae.
0: Nek kate ilang temenan wis kon dihukum.
3: Warung wedhus kendhit iku melewai bawah antar tak uber.
0: Iya.
3: Wis cidhek-cidheke tak saut tampari lho.
0: Kok saut terus kenek.
3: Wedhot.
0: Wanu saking wedhi saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: mas. Terus ya apa ri? Tak uber terus sampai di mana wedhus iku. Tetep nok ngarep.
0: Eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah.
3: Iya. Warung wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile.
0: Mesti kenek lho.
3: Kenek mesti.
0: Kenek. Wedhot. Sikile wedhot.
1: Aduh saking banteri main
3: banteri tak uber sampe dimana wedhus
0: iya
3: war bawan terbawan tak saut kupingi war
0: terus kenek
1: wis kenek wis
0: pedoh hei hah ono wedhus kok metel
3: bareng ngono rek ono juglanan
0: iya
3: wis tak cekel cek kenek
0: piro kabeh iki
3: kok bantal tak walik para esuk biar iku
0: are iki opo sih lo
3: apa pringi
0: iki takon iki mas
3: oh untune kartolo balung tok
0: sedana ngene nduk ya
3: apa
0: kon nek keping urip mulya
3: iya iya
0: mamamu batesane sampe sak munune
3: apa
0: ana ngrungokno kepingku sampe tak pasang kabeh ayo motoku sampe kero menggoe pungasane ngipi.
3: Lah maksudmu ya apa?
0: Oh. Ya ngipine kok dhisikno.
3: Lah terus aku ngipine tak dhisikno iku turuku kapan?
0: kon wadhi wong jange turu ae. Ya tetep nang ndek tanggaku.
3: Heh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup.
0: Wah, wow. Iki menjelekan mana jange?
3: Lho, pengetahuan umum iki luas.
0: Gak jane safari saiki termasuk spitir wheel.
3: Apa spitir wheel?
0: Ya,
1: omongane kancamu koyo ngene iku lho contone iku apa itu?
3: Lho, sak ngene lho mengetahui pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya.
0: Iya.
3: Si aku takon saiki. Yang paling Pen- besar
0: takon apa Mbadai?
3: Penghasilan bumi ya.
0: Takon apa Mbadai?
3: Lek takon
0: niku wong gak ero, lek Mbadai ku wong ngerti.
3: Mbadai.
0: Yo ayo Mbadai.
3: Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
0: Mbadai. Anakku iso jawab.
3: Endi?
0: Lah cepu.
3: Cepu?
0: Iya.
3: Kono tok.
2: Iya.
3: Iya kono tok.
2: Iya. Nek aku kan iki mbadhe apa panjene kon niat notok ya aku.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
1: Pabrik gula iku Jatiroto.
3: Apa kono tok?
1: Iya ya kono. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Oh, mergo kono tok iku mang ngopo.
3: Kono tok iya tak totok.
2: Lho, kono tok.
1: Lah cocok keprocet sesa iki tak badhe kan.
3: Iya.
1: Uyah, nondi?
3: Uyah.
1: Iya, sing gedhe
3: Dura.
1: Ali anget ya. Apa kono tok?
3: Akeh lho. Eh, Aliana.
1: Wis burung gak kono tok aku.
2: Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
3: Babat.
2: Kono tok?
3: Enggak. Pasar ono kono lah ono lah.
2: Soale wales kon lho.
1: Lah terus saiki beras iki ndi sing gedhe?
3: Beras.
1: Iya.
3: Krawang.
1: Krawang. Temen aku.
3: Iya.
1: Apa kok nunjuk?
3: Kon aku bales aku arek.
1: Bales. Sak kemari durung tau didugang lempengi kok. Eh. Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu.
3: Iki ta cepu.
1: Iya.
3: Termasuk Jawa Tengah iki.

0: 5 orang.
1: Jiwaku pelawak yang nonok nomah kudu banyol.
0: Kedepan kita kejar ya. Iya. Nah berhubung grup itu membutuhkan wong 5 gaon namanya telu termasuk trio.
2: Kak, ya. Ini sing pen, sing pencilaan kartola. Apa? Aku merono ya, mertuani payetan di banyol. Iya. Aku hanya ini pak pelawak.
1: Iya.
2: Lek banyoli konco yang enak dari bareng banyoli penonton. Kau oleh balayas sih.
0: Aku melok kak. Iya,
2: melok.
0: Trio lawak ya.
2: Iya, iya.
0: Lah saya yuk nyanyi jual beli rek.
2: Wah, iya. Iya, pompong rendeng jual beli ki. Enak lho
0: iya. Ya prasa murah mbengan nah.
2: Iya. Ono plek ya dikulak dikel maneh.
0: Iku kulak rosokan, Mas.
2: Ya apa jual beli ya?
0: Jual beli munawar kari nyenggak itu.
2: Ya apa?
0: Judule nyanyiane bangun tidur.
2: Oh, oh iya.
0: Iya. Bisa kan?
2: Iya. Langsung langsung.
0: Mulai ya.
2: Bangun tidurku terus mandi
0: nyenggak itu.
2: Saya kon nyenggak itu.
0: Kon ngomong pakai sabun.
2: Oh, aku ah. Iya.
0: Bangun tidurku terus mandi
2: pakai sabun,
0: tidak lupa menggosok gigi
2: pakai sabun.
0: Gosok gigi pakai sabun.
2: Pakai odol.
0: Odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi
2: pakai odol.
0: Diulangi pakai sabun.
2: Oh, sabun iya. Dhisik.
0: Bangun tidurku terus mandi
2: pakai sabun,
0: tidak lupa menggosok gigi
2: pakai odol.
0: Habis mandiku tolong ibu
2: ringkes-ringkes
0: membersihkan tempat tidurku
2: tadi minggat.
0: Sip wis.
2: Koso ringkes-ringkes kate minggat.
0: Ayo apa?
2: Iku aku duwe.
0: Apa?
2: Asli, kate campuran burung kakak tua.
0: Lah,
2: lho iki lho.
0: Kangono niki asli iki. Kate campuran ngombe putih ya lho.
2: Karena aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua.
0: Didit tak didit.
2: Burung kakak tua.
0: Oh iya.
2: Burung kakak tua. Burung kakak tua. Lho ya.
0: Sik lah. Kok kon nantar kakak tua.
2: Lho asli, kate campuran di mana mprit barang lak kan. Manuk gereja ya kan, bareng ya kan.
0: Burung kakak tua tok. Iya lah, burung macam-macam lah dadi ranji
2: wae. Sawet.
0: Aja guyonan rek.
2: Iya.
0: Saiki sing penting ayo anduk ayo.
2: Nang warung.
0: Iya.
2: Duwe temen ta?
0: Duwe.
2: Oh, sih ndelok sih.
0: Ha iki.
2: Iya.
0: Piro?
2: Mau 100 sawi. Wis, carane nggo ambek anduk lho ya ngono.
0: Ah iya,
2: diatur. Omongi diakeh.
0: Mlaku-mlaku dhisik,
2: nek kepethuk arep edok ta apa?
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Ayo.
3: Mitra Radio Suara Jemaah FM, di hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini, Radio Suara Jemaah FM mengajak Anda semuanya mengenal kembali Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila, berarti prinsip atau dasar. Pancasila memiliki 5 sendi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama Pancasila Mitra sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kebijakan nasional. Sebagai ideologi negara menjadi cita-cita dan pedoman nilai yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselarasan dan kerukunan. Radio Suara Jombang FM mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
4: Ya apa nang pasar kok pasar sepi, langganan kreti kabeh. Ngono ya gak ngomong wingi. Lah engko nek mulih gak le blonjol wis nang bapak.
5: Rek. Lenger
4: aku mesti kepethuk wong telu
5: iki. Mula
2: pikir. Lho lagi kok naik bas gitar.
5: Ah, wurah. Baskom. Gendang kok ini anak balsem.
4: Mulai gendang kabeh.
2: Tekan ndi?
5: Bapakmu ndi, Dek?
4: Enggak aman.

0: kon omah ya. Kon ulek ngadep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi.
1: Weteng jange luwe malih warek ae iki.
2: Lah kok iso lho ya padha ae wong dodol.
3: Warek iki delokane wangi ambune ayu.
1: Walik goblok,
3: walik menek sapa coba?
0: Oh, anu. Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
2: Jange lha apa sih iki?
3: Lah ngantuk.
1: Sabar ya Mbak Karto lho. Arek kene ngomong lambene kok lolak lolo.
3: Dek kene dek, kene
2: nek. Desak desak. Desak apa nyopet ngono nangan.
1: Opo?
3: Enak ya.
0: Wong lanang saiki ya ngono, kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ana sing duwe.
2: Wong iki ana sing duwe.
0: Sopo sing duwe?
2: Bapak. Ayo.
0: Oh iya.
2: Aturi, atutut.
3: Apa?
1: Sandalmu jepit kon peniteni kene sikilku aturi aku.
3: Lah, mateni cekelan menawar kerek.
0: Eh, anu dek, nggo duwe ta?
2: Gak apa,
0: belanja ada kak ngawai, apa sih? Lek mulai, ojok melaku, sana. Ojok melaku, lek mulai.
2: Gak apa?
0: Melayu aja, gelis ya.
2: Loh, ngawur, anak tren, pak.
3: Loh, rambutnya berintik.
0: Wanya ini...
2: Wesuwe, tak keriting, no.
3: Alisin nanggal sepisan.
0: Kembangannya warung kone.
2: Kembang apa? Kembang apa?
0: Ya, kembangannya, mulanya laris. Apa, Ari?
3: Rambutnya nyatis. Dulu ini manggulan, lolololol.
0: Apa?
3: Sikile kak wisung.
2: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot cak.
0: Udan.
3: Udan.
2: Tolong Pak wis ana kene
0: lek gelem.
3: Oh, apa sih, Mas?
0: Rambuté 1.500. Lho, tumone kemerotok.
2: Mesti ana ae.
0: Sepurane dik wong anje narare kurang ajar. Wah, wis.
2: Ketara nek wong kurang ajar mesti gak duwe dhuwit.
0: Lho, kon ero arek ing mang teko pasar mang. Mudun, sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan. Ngono iki kare.
2: Nyek. Alah, dek kucing yo gak ngimu ngelokno wong.
3: Arek ku ayu gulune mandel.
0: Oh, arek ngelung gadung ini.
3: Ngelung gadung mentol ngono gulune.
2: Lah ono ae cacatane.
0: Iku ngono. Kalung.
3: Oh. Ka uci-uci ne.
0: Ngawur ae. Dede, Dek. Dede.
2: Ket manglak tak kon tok ae.
0: Kok ngono mek blonjo kurang akeh siki.
2: Sampeyan tambahi ta.
0: Kena piro, ana piro?
2: Ana iki lho 2000.
0: Iku tak silih dhisik ya.
2: Torok. Lah kok enak wis kok ngontorok.
0: Ketutupanku bumi ngilap lho dinari. Duduk rek duduk bononge.
2: Sampe lu ngenyek-ngenyek. Ambakno ngene sang al geduga ta ambek bekakas ngene-ngene iki.
3: Arek weton ndi lho, heh. Patike to.
0: Patike. Kon ngawur. Kemanisan iki lho.
3: Namun, namun.
2: Kita nang arek nang warungku. Ketok tak tutup, gak sudi aku diandoki wong ngene-ngene.
3: Yo bre, arek ayo ngerobi kelowuk lho.
0: Wala munyak kebadut kon niku.
3: Eh, arek iki potongane sangkuk lho, rek. Bahaya iki. Biasa iki mikul banyu.
0: Lah para wedok mikul banyu iki.
2: Sampeyan kok ngawur mawon ta? Alah, kandhane ngirunge kok sentolop ngono.
3: Sentolop, ya ngene sentolop.
0: Saya tak terang.
2: Terang apa ndi?
0: Nggo sepeda aku.
2: Sepeda
0: ndi? Sepeda sapa mau sepeda Cina itu. Ngomong amu kan mblakrak kon niku jane.
2: Kon iki bajing.
3: Eh ngene lho. Kan menawar sementara iki ngalal dhisik. Ya.
0: Iya.
2: Lah apa ta?
0: Bojomu jane bobot.
3: Ya, Pak.
0: Bojomu bobot kan.
3: Kon durung tau dilanjutkan.
2: Kon wanita.
3: Mboten tadi, mboten tadi kok bojomu mboten tadi.
2: Mboten
3: tadi. Mboten tadi
2: cek
3: tadi tangane tok.
0: Tapi gelem mau dirabi safari sing wedok sing dhisik. Oh, iku arek soge. Mati ni sing wedok dhisik.
2: Diapakno?
0: Dibuntel kloso sing wedok.
2: Ngono
0: iki. Ayo sik ambek aku wis.
2: Nandi?
0: Ayo wis.
2: Kalenge tikus.
0: Lha rumah sampeyan katene nang ndi?
2: Nandi?
0: Ya ayo wis ngene.
3: Lagi ngene lho. Alah. Engko ya arek iki kok nek seneng kon dhek sendiri menawar karo atine ya.
0: Iya.
3: Seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saiki ayo join yo. Join.
0: Kok ono kelakon opo kok gawe kowe wis duduk jodohmu iki arek sik arek kon wis tuwek wis kekek-kekek
3: duduk jamane ri.
2: Kekek kuwi ajane pedhe ae kekek-kekek.
3: Kok tuwek kobot ya.
2: Apa?
3: Yo kobot tuwek.
2: Ya Allah diwalak walik.
0: Wis anu
2: awas yo nek arek nang warungku temen tak ana bapak.
0: Yo gak usah lirik.
3: Parang yo bapakmu kamu tak tatake lho.
2: Oh awas nek merone gak sebet ambek sabuke bapak sing. Wedhi wawas yo.
3: Kak isin.
0: Barang bapak
2: isin dhewe.
3: Aku cinta kok enggak gelem.
2: Eh kak isin wong aku gak cinta lho.
0: Bapakmu engko kon mapak aku dik ya.
2: Jangan nang becak ta
0: bapak. Icake gulune cek melet kene.
2: Ora ngajar iki. Oh wis garing.
0: Wis nang
2: Bapak Was.
0: Nang mule.
3: Nang kartal nang.
2: Endi tasku? Tasku endi?
3: Batine gak rela, Was.
2: Tasku.
0: Oh, tas iki digowo-gowo dhewe. Kok ikun tas dikempet ya takon.
2: Gak iki mah jadi saceng iki sing ana untune.
0: Lho. Oh, anjene anake. Wis aku manggal mari basmani temen.
3: Kok arek masih gile belakan. Pecah-pecah iki lho.
0: Kon ku sing kok delok anjok-anjok sik. Wis nim ya.
2: Hei, hei, ngrasani, ngrasani.
0: Lho.
3: Lipet ae. Lipet ya.
0: Kok bae oleh pemasang keliru bae.
3: Keliru apa?
0: Guna aku sing mamel.
1: Gak anak basman iki gak mingkem-mingkem nek gak sawet dompet sing ana isine nyen.
3: Kayak ngomenten di warung.
0: Wis nang. Aku mangkem mbek basman. Aku tahu yo ambek konco keluar nang arep ditutup lawan. Wedine aku gak bayar bae. Saiki sombong kok kanyane gak tahu.
1: Bener lah kalau ngono. Wingi sore maghrib yo. Kira-kira setengah pitu, udan deres karku ngayup.
0: Iya.
1: Bener kon lawange terus ditutupi warungnya wis.
3: Lah ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa?
1: Kon rene aku utang.
3: Ada wis Selasa kebonmu wis piro 500 kok niku.
1: Ya den tak sahur iku apa.
0: Kon bisa ngene. Tak bisik yo. Ya. Soale weden-wedenane basemanku. Nek ana wong gaman ketok wong geger ana wedi. Pokoke engko
3: Ya.
0: Kon bisik ya.
3: Ah tak butasi ya.
0: Ya.
1: Ari.
0: Ya. Engko aku tak nyusul ya.
1: Ya.
4: Mulane-mulane sembarange teko akal kok. Sebab apa sih? Akal bare okol ku siji. Nek okol gunakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi nyoto contone kaya aku iki. Nyambut gawe marung ngene masalah. Wis luwih-luwih sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urip wis tuwa di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai nang jaman Jepang. Repot. Mulane sing jarane warung iki umum ya warung Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lho untunge anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Adik warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum siapa kon? Lho,
2: teko kon.
4: Ya apa kon niku? Wis. Lho, ket mau ngenteni kon iki.
2: Dadal apa?
4: Lho, dadal apa? Ya iki dicep arene wingi, dicep iki ngenteni kon arene.
2: Kok iso dadan arene wingi didol maneh ku lho, Pak, ngene kon payu.
4: Ngenteni kon, Kak. Ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kok nang pasar mah ya, apa nang pasar mau?
2: Mau langganane iku prei kabeh gak kondo, Pak.
4: Lho, lah kabeh onjo kok.
2: Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono.
4: Oh, yo gak ono.
2: Gak ono, bumi gak ono.
4: Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa ya, Mam. Mari Mam, mie. Mari mie bubuk.
2: bubuk. Bayon ngono ta?
4: Bayon ngono ta?
2: Bapak iki bayi ae, Pak.
4: Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Terus bapak iki mangan opo kok iki? Ayo. Nek beras iso ono iwake. Ayo.
2: Iya ya gak tuku iwak iki mang aku ya bingung.
4: Lah iya. Yo pokoke kok tak no.
2: Ngene mari.
4: Iya, Pak.
2: Iku mang lho. Sapa di sebelah itu lho, pancing kepana lele.
4: Pahit di kita?
2: Iya, digenteni mari.
4: Lele ini tuku ini,
2: gondi ini. Oleh, ngarek yolake.
4: Iya. Lele ini sekon tuku, iya enggak?
2: Mari pak, tuku aja iwak ya?
4: Iya, kayak iwak.
2: Ya pak, enak pak lele ini?
4: Jolno aja, balik nang kancangnya.
2: Langsung ngunut apa, sama ini ku.
4: Ngukon kuarek wedo, cik goblok, isi kan ini ku. Masa gak bisa masak sih.
2: Ayo digoreng, tas, di serapah.
4: Lele ku nak ya, gona ngunut seumur, betet tono.
2: Betet
4: sih? Iya.
2: Diketok.
4: Iya, diketok-ketok ngene.
2: Aja sakno, Pak.
4: Antarane. Wis mari kon ketok-ketok nak ya, uya ono. Iya.
2: Iki
4: peri.
2: Peri, Pak, sakno, Pak.
4: Wis sakno. Wis mari kon uya ya gorengan. Iya.
2: Lho, mloncat.
4: Dengkulmu anjlok. Kon piye apa? Kon arek dewek.
2: Bapak iki lho.
4: Arek edok, Nak. Mosok gak ngerti bab pisan sik kon niku. Sik gobloke sik kon niku.
2: Aku gak iso masak lele,
4: wis
2: satu lele mari.
4: Kaya wingi ngono. Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin iwak jangan welut. Mosok gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak?
2: Lah bener jane yo dikare,
4: ya. Dikare
2: ngono.
4: Ngene lho, iwak jangan welut nak ya nek tangga-tangga iki ya, jangan wis umep. Welut ketok-ketok cemplungno kono. Iku arane jangan iwak welut.
2: Lah wingi apa?
4: Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip kon culno. Barang tak buka, paling jengongok. Kalau aku bisa apa kan itu?
2: Sampai yang ini goblok.
4: Lalu apa?
2: Nek welute sampe jengongok, sampe jengongok pisan.
0: Kok jengongok jengongokan?
2: Cek bab.
0: Kok nak kandhani ya? Omah iki ya pusaka, kamar pedaringan. Gak beda wae beras. Pedaringan yang paribasane masih gak separuh sak gegem ono berasi. Padha nek kendi, kendi ngono wirasat nak.
2: Wirasat apa?
0: Kendi ojo sampak kotong, rong dino kotong, angare apes. Apa ngomong kasini kendi wisan ono banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebak nang ngene blumbang bune mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek glegek glegek seger. Ben enggak iso turu bapak.
2: Apa?
0: Iwak gatul nglangi nang kene. Goblok iku adakno.
2: Arep aku.
0: Oleh balapan iwake. Wis kon niru sapa sih kon niru dedekmu gak ngono wae iku. Oh, arek kok.
2: Barang salah, barang salah kok tinggal minggat
0: kabeh. Ya aja adakno.
3: Eh, halo, Bas.
0: Lho ya kurang ajar arek iki.
1: Eh,
0: ya. Wis, wis.
1: Ya sae.
3: Iki anak bener ta?
0: Iya.
3: Ngono buriang kon. Apa sih? Temen anak bener.
0: Iya, iya.
3: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
0: Lho gak ngene urusanmu sih iki. Lho gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu.
3: Kang ngonone engko durung wayahe omah-omah nang peno omah-omah no.
0: Soale omah-omah lho apa jare aku sih. Dadak kon melok ngatur lho, eh?
3: Rumah kamu itu wong tanding kanca.
0: Oh ngelingno ta.
1: Kon iku wong suci gak usah ngurusi omah-omahmu.
0: Rungokno umplung iki.
1: Anake Basman iku didol bas diguwa. Urus-urusane.
0: Eh, Bas. Basman, kon gak tau diculak uang aku. Hah? Kon aja peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya.
3: Ya, Bas.
0: Apa?
3: Iku mau anak bener ta?
0: Iya.
3: Lah kok siji?
0: Iya, Mbok.
3: Ana peno ayu.
0: Iya, kok.
3: Delok peno gak kaya senggot.
0: Lho.
1: Kuning ini kuning, maknanya biar dia kuning.
0: Ya kuning, bukan biar?
1: Kena coklat.
0: Loh, ya apa kan itu?
1: Mereka lahirnya biar dari bedek.
3: Ngombe, ngombe, ngombe.
0: Ya ngombe, ngombe, ngombe, nak.
3: Karena AS, AS.
0: Apa?
3: AS.
0: Apa AS? AS itu apa? AS itu, kalau itu pelat tapi lo kan itu. Wah, itu model-model, ngomong, orang tua orang
3: ini. Iya,
0: AS. Apa?
1: Iya, AS.
0: Ya lah. Ya mak, anu kalau es anak apa?
2: Es apa?
0: Ya es batu, tapi kalau kalau es batu kalau kerikil lah bagus untuk dua.
1: Kenceng bapak ni.
3: Cokuyon tak? Aku di dalam warung.
0: Eh, tahu nak? Ya si, anu lihat ni, lihat ni, lihat ni.
1: Es yang tak gerajinya kan ni? Ting geraju dari bapakmu.
0: Munawari kau mami jangal terus hari ini.
2: Lo
3: pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kau, pote kau?
0: Iya tak?
3: Iya.
0: Susu panas.
3: Oh,
0: susu panas.
3: Sing ireng ya,
0: wedang kopi.
3: Ijo-ijo. Lah sing ijo.
0: Kopi lumutan. Korwal, kok tak jejek dodong lak rontok jantungmu kon.
3: Dodol kok kopi lumutan ya.
0: Iya apa iku?
1: Kopi giras.
0: Sik, kon kok model-model gak wae aku marang gak ono istilah kopi giras.
1: Iya.
0: Saiki kok nanti muni kopi giras, apa sih maksude?
1: Ya legi ya
0: keras.
3: Aja dititawan legi keras ngono kan. Wis gakno kopi gereng.
0: Lho sik ta. Campur macan kok.
3: Lah apa?
0: Lah apa kepikiran?
3: Pokok yang gerireng.
0: Lha ngono dikek renter ae lak ngono. Ayo ayo ayo.
1: Iki gak ana kena dipanen.
3: Dua jam kok koyo watu ngene, Mas.
0: Lha ya
3: iki pirang dino nginep arek iki?
1: Pirang lah, nek 40 dino.
0: Tak, Mas, kok niku ade war, kok niku niat tanduk tak. Ngerusak warungku
3: kok. Bondo nang depos ngene ya.
0: Lho,
3: iki isine nang kok kari kelawang
0: beda iki. Isine jero, isine peloran iki. Nah, ora ayo
1: ngono. Kene sego pecel umum aja.
0: Lho iya.
1: Lawir ya ajang
3: cikrak. Ono.
1: Ajang cikrak.
3: Ono ajang cikrak.
1: Lho kok nggo kuwi krawone di krawon kecambah.
3: Apa?
1: Krawon paku.
0: War war. Nyek Pak, nyek iku. Peranmu kok cebuk kono iki. Kon ro cebuk sih. Nek saiki cebukku plastik, nek biyen cebukku batok. Ro cebuk batok ah. Iya, nek kon gak ro cebuk batok ya, nek kene ro cebuk batok. Nek ono wong adus dingkiin goblok.
3: Nek diantem ambek sing lanang.
0: Oh, are kok potongane.
3: Gekno sego garing iwak petruk.
0: Sego garing iwak petruk.
1: Gak, gak.
0: Apa?
1: Tolong ngel
0: gak ngono kali ku anduk ta pancen pi anu kon endep kos kok kene iki.
1: Aku ndi meneng nak tak tundungi
0: iki. Lho iki apa iki ta? Ngawur aku sing di warung disusir
3: iki. Ana kamar kosong ta.
0: Lho kene iki lha apa?
3: Heh,
0: apa lha apa?
3: Turu dhelek metu kula lho.
0: Yalah. Nek kon ngantuk ya semulia aja turu kene.
3: Lah dhelek lho aku iki pegel
0: kabeh. Kok iso adus terserah iki.
1: Ya,
0: adus apa ndur?
3: Iki kamar penuh iki.
0: Iya kamarku iki.
3: Iki kasur ta tempe.
0: Masa lari, sabari.
3: Sampai ngelinet ngene.
0: Masa lari, kalau di kolam menggina nang warungku cek nemene, kasur suwe isan.
3: Tak turu dhewe.
0: Iya ya turu turu. Repot. Tak dilatih ni warane wong andok.
2: Ngene.

0: Loh, nek kok cak gladung?
1: Sak bener. Lah glenen niku napa?
0: Leno niku cara mendurane nek cara Jawa niku ame, Dik.
1: Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, Dik.
0: Duh, gladuk niku cara napa?
1: Cara nggih, cara kula. Wis sampeyan glenen.
0: Duh, beres.
1: Loh, pundi wong kula kulaan beras kula? Masa pundi beras?
0: Beres.
1: Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya?
0: Orang gila pola ria.
1: Loh,
0: sing dodol beras. Iya, mong cara Mendura beres, mong cara Jawa niku kocan waras.
1: Oh nggih, waras, waras.
0: Burung le.
1: Loh, menenten nek sama telek burung sarturi. Niki warung kopi.
0: Niki bener burung ria.
1: Loh, bener Pak, beneran burunge mriki niki. Lan apa?
0: Aduh, wong iki. Nek cara Madurane burung, nek cara Jawane warung.
1: Iyalah, petuk wong Inggris rek.
0: Warung de.
1: Nggih warung.
0: Era nyomoi.
1: Loh, ya apa sih? Jangan nyomong ini apa jangan begitu?
0: Sinten jenang ini ku?
1: Lo jenang gaplek ah? Jenang jagung ah? Ya apa jangan begitu?
0: Sampian ngomong sinten jenang eh?
1: Lo yang gini?
0: Sinten ini ku?
1: Lo sinten bermaksud mengeso? Sinten bisa pakai mata?
0: Ini kulo nyamane den mon nopo gari mon nopo jo nopo tosan ini du?
1: Oh kulo tak?
0: Sangge?
1: Takut jenang kulo? Iyalah, mau gue tetap tangan kemana tak? Bab sampai cari kena kayak kulo. Kenalaken, nami kulo Basto. Hehehehehehe, Basto mah. Bantal wah bacul wah
0: agelak terus aja lagi
1: baskoro wah badak bangka
0: apa itu memecicil bahwa gue dikepeti
1: agelak terus aja
0: karena memecicil mawon
1: kok jeneng gue paceman eh lah kok pacem paceman
0: oh tadi ini jenengnya basman
1: ya nge
0: ngomong basman ya
1: nge
0: kenal lagi
1: nge
0: sengkok
1: Sinten?
0: Pao ya?
1: Dereng?
0: Mungkin ini?
1: Yalah
0: Bapak gak cocok sekarang bajari Nggak cakrai perdak-perdak kok jaya sobo bering Masih malang tak kepok Ya tak dong?
1: Mungkin ini
0: Mau nyomong bener apa-apa
1: Nggak
0: Penting orangnya pada api ini
1: Oh
0: Nggak tenik
1: Nggak
0: Anu Dari lima Rumian saking punden kan?
1: Loh Nek punden mereka ini sebelah mereka pojok mereka keramat punden itu Nenggok tekuan ke punden. Ini kan sekarang nih ke punden nih.
0: Sing tekuan punden itu sinten sebutan sumber. Asal ini ku saking punden.
1: Langge, lho langge pundennya mereka. Nek siapa nyekar mereka.
0: Duh, mek tak ngerti ngecak Madura dek remar ya.
1: Langge.
0: Saking punden ku marekan dan mareki nih lho.
1: Lho.
0: Asal ini marekan mareki.
1: Lho, marekan siapa ya? Ah, gak temen marekan nih. Nek itu jadi marekan nih.
0: Asal ini dusun ini lho.
1: Oh, desa kula tak.
0: Ge,
1: kula niki asale Surabaya mriki mawon.
0: Sawangane bodoh tapi goblok.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah kok Madura iki jatuh mari wong iki rek.
0: Lah sampeyan mek gedebekan teng mriki.
1: Gedebekan. Masalah gedebekan iki cara yen napa ka gedebekan iki?
0: Ya gedebekan
1: oh anu ta, oh ijen ta.
0: Ah, gedebekan.
1: Iyalah, cuma gedebekan kedebukan pisan. Kula iki wong loro.
0: Oh, wong loro, Dik.
1: Lho, sinten sing loro? Waras kabeh, berarti loro.
0: Wong loro.
1: Kabeh waras berarti loro.
0: Hitung dua ketegan ria.
1: Lho, iki nang ketegan barang rek. Hitung dua cang kali.
0: Awong loro.
1: Eh, loro.
0: Duro Jawa padha ae dhek.
1: Nggih, sami-sami.
0: Wong padha bangsa Indonesia.
1: Atuh, atuh. Indonesia.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Mosok gak sing
0: Indonesia.
1: Atuh masalah, wis siapa sapa wae rek.
0: Bedah bidem.
1: Lho,
0: napa?
1: Sate mung bedah. Sate mbi.
0: Oh, sate mbik
1: iki
0: masalah. Sate mbik niku napa sih?
1: Iyalah, iya. Sate wedhus ah.
0: Nah, sate mbik.
1: Wingi enten sak niki pun telas.
0: Burung apa ya mek tanduk kopi
1: iki? Kopi mawon kali teh.
0: Kopi apa nih?
1: Nggih, kopi ireng ni biasa.
0: Oh, kopi ireng.
1: Teh enten.
0: Teh bedhus
1: enten.
0: Iya, anu. Apa?
1: Makan.
0: Oh,
1: jare ngacang iki.
0: Tapi gak ono iya
1: apa dari kelonjo, pasar tutup nih, wau sepi nih wau
0: ngomongin deh
1: ini nih, kasih ini
0: apa pak?
1: iya nak ngomong dulu ngaset nak
2: apa?
1: Anak daya Madura nak
0: buh, anak merah di nunggu ya?
1: Enggak anakku loh kak
0: saya nanya mana deh?
1: Anu, kasih ini
0: oh iya
1: siapa? Kasih ini
0: oh iya, Durasim
1: wah duplek
0: oh
1: ini kuping tak sesek ini oh kasih ini Durasim mas
0: ya coy kakak
1: kenal lagi deh ya
0: kenal anak
1: kenal
0: kok mungkin ini yang mana
1: mungkin ini Iya, dari Gilimanu.
0: Oh, atur ya Gilimanu.
1: Gilimanu lah gak di Bali kono iki. Atur.
0: Anu. Pak pernah datang Dek nak ya anu deh.
1: Sinten
0: mana anu?
1: Sinten
0: mana se safari di anu?
1: Sinten
0: Munawir?
1: Lho, siapa sing Munawir?
0: Munawir ya.
1: Masalah jelas lho.
0: Itu
1: sing niku mang.
0: Iya, ya kan kok di perlu di safari di Munawir. Atau ketemu sekali. Iku tahu,
1: tahu. Iku. Lah kok ngomong ya apa sih kira? Ngomong ditengekno. Niki ngeten wae wonten arek loro mriki. Jenenge nu safari. Kali Munawir. Nek kados ta. Kali Munawir mriki wae.
0: Lha maksud piye?
1: Enten lebet wisu ni wae. Nggih, nggih, nggih.
0: Mangga ta
1: piye? Ampun. Anu Riri. War-war.
2: Apa ya, Mas?
1: Dene, nek semare metu kene.
0: Wah.
1: Sopo?
0: Remare utang ari.
1: Lho,
0: utang e wari kok ya utang iku.
1: Lho iya kok celekup nguntal kaya.
0: Oh, kan kalau gempol lagi utangnya nyelak nyawra jere lagi
1: nginjet kak, nginjet
0: nginjet apa nginjet
1: nginjet itu bendingnya apa
0: ya bagi aku ini gak ngerti ya bosok. Oh, mak iwak usus iwak limpo tua-tua ususnya metel gelam utang gak gelam nyawur
1: rapa kak rapa
0: rapa
1: punggung gak semen nyebu
0: singgir kesan
1: gak seteng lo
0: ano deh
1: ya deh ya perkara BC,
0: nggih.
1: Tiap beli lagi dikit mung bodo utang boleh tak apa ya.
0: Monggo
1: sampeyan nggih, sampeyan nggih.
0: Menna rene, bulane ae. Nek mene-mene semua tak kena ing percat yo.
1: Lho,
0: temen.
1: Ya seminggu lah, Kak.
0: Seminggu.
1: Riri,
0: Riri. Melo.
1: Ojo kekeran.
0: Melo. Awak ya aku iki geger melu wedok perkara dhuwit. Aku izin di rumah tangga terbaru.
1: Wis Kak, sabar ae, mene tak kae, Kak.
0: Mung tak bisa nyaur setia ketebang potai mata, angkut ketelak potai tolong. Dia dah tak melak, tengking tak kolak. Keliru kabe ya, keliru kabe.
1: Ngomong-ngomong patin kecotot.
0: Wongi kan, wong. Kerupuk ikasan kerupuk. Ambil, piring. Anu.
1: Apa ini? Anu, nge.
0: Pernah kok, min, neng aja, rana.
1: Nyaru pada.
0: Nyaru pada. Mene-mene, Kak.
1: Dah nyaru.
0: Ayo, iya. Gak karpet, ya. Iya.
1: Aduh. Eh, ayo, dikong, main kabe. Aku kok umum, gulek-gulek. Ayo, aku kutih.
0: Ngeten dah niki sembarang niku nggih monggo petung sing apik. Oh kalau kabeh lo eh nini wong iku lho mlayu kabeh kalau nggawa apa topes diusung kabeh kalau
1: piring topes go kabeh.
0: Oh nunggu warung ya goblok.
1: Lah kono gegeran aku wedi nak prosoku
0: wis
1: tak tegang pun gegeran mriki mung melok-melok pun mung safari pun utul Pak. Lah aku iki percaya tak tinggal lamburi bersih kabeh
0: toto tanah kaya apa
1: lah kono omahe ya
0: pupuk
1: dorong ya. Tak tututan ini, tak tututin belain ini.
0: Iya, Pak.

0: Waduh. Kudu wae.
1: Lah brenges ki kule.
0: Lah ta iki le. Meni-meni jange mbacok kanca iku ayo diagar-agari.
1: Apa?
0: Ya beret.
2: Kon iki nek gelas iku nek kelempitno dadak mburi, War. Iya. Lah apa dadakno ketemu gelas malah beduduk ngene, War.
0: Meloro tri.
1: Lah pipiku cek kering cek abang, boto tak deblok tak usap. Dong.
0: Iki brenges ceplok nek bunyi. Iki
1: le. Iki ceplok.
2: Lho kadet cak boto-botone lho.
0: Lagi ceplok.
2: Masa.
0: Ceplok.
2: Ceplok.
0: Ceplok. Ya. Gak jerawani wis, gak jerawani apa nggoda kowe. Kapok lek gak ngono gak kapok. Soale wedi wong geger.
1: Lho iki regane
0: piye? Meneh-meneh ya. Meneh-meneh ku diatur sak durunge mlayu ku. Pare nggawa iki safari, nggawa iki aku nggawa iki. Aku oleh uleg-uleg iki lho ya apa kok.
3: Kakek lo, kudu bayar. Sebab wong marung ngono soro. Ngono iki. Oh, tak banting kolek kanggo. Ngawur ae dakno.
0: Ya iya, Kak, ya.
3: Gak iso, gak iso. Jajan gak iso. Mangane kok gleno nek yo ngono gladu. Melok-melok ae. Kok lak kerto lho kon.
0: Iya.
3: Oh, arek kok. Si aku takon arek telu.
0: Kula
3: lari nalari.
0: Kula kadhing sun.
3: Wis gak iso, gak iso. Utang 500 do nyaur kon kok. Gak iso.
1: Ya apa iso tetep. Karepe arek ngene lho, kene kuwi ana kancane liwat lawang ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus.
0: Iya.
1: Kok balik nama kanca njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur
3: ya. Wis yo utang.
1: Cuma ya tau ngarep. Ngarep lak dawa ya tau ngarep.
3: Oh, entek kawune yo. Aku ngelinting
2: ngawur aku ilingo tak basman. Heeh. Pian aku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak.
0: Kumpul
2: saiki penuh nasib penuh nasib timur.
3: Iya iya iya.
2: Sembarang cukup.
3: Iya iya iya.
2: Bisa nanti pangan serba cukup.
3: Iya iya iya.
2: Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Penuh urip enak terus lali nasibe kanca sing durung nyambut gawe.
0: Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak jagakno penuh kei ca. Tapi iya, sing penting lahir batin.
3: Mulane iya. Tanpa ada kejadian gak mungkin ngono kan. Wis tak slamet kanca apa lho iki.
1: Saiki ngene timbang penuh iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak nduk kono ya iso sih melawak
0: iso di
1: iso melawak
2: aku dah
1: iso
0: iso
1: melawak
0: iso
1: ayo latihan gua sama aku yuk
0: enten iya
1: iso ngidung
3: ngidung gak iso aku
1: macul
3: pegel ini kok tak cekup jodoh lho ini bono
1: hak biasa ngidung nduk gini ambil pelawak ambil muli
3: ngidung nduk gini
1: ayo
2: jalan juli
1: nah ya.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Suratul Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alaina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Enten lembaran niku nate dibagi mulai tahun 2007 amalan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan tahun niki benjing dalu malam Rebo terakhir. Wekasan niku terakhir malam Rebo atau dina Rebo terakhir. Sebagian orang ahli makrifat termasuk orang yang ahli mukasyafah, orang yang basiroh sirinya telah dibuka oleh Allah sehingga dapat mengetahui sesuatu yang gaib. Basiroh iku indra. Di dalam jantung kita niku enten tiga basiroh. Satu basirotul qalbi, basiratul roh, basiratul siri. I basiratul siri, indra hati, indra roh, indra siri. Siri iku hati yang paling dalam. Iku kanggo melihat apa yang gaib. Niku jenenge basiratu siri, termasuk melihat Allah, melihat sifat-sifat Allah dan lain sebagainya, melihat sesuatu yang akan terjadi. Niki tiang mukasyafah basiratu sirinya telah dibuka Allah sehingga dapat mengetahui sesuatu yang gaib.
dan ahli tamkin. Ahli tamkin orang yang sudah mapan di dalam derajat hakikat atau makrifat. Ia berkata, setiap tahun Allah menurunkan bala atau bencana jumlahnya 320.000 bencana. Bapak-bapak, ya termasuk bencana teng Lombok, bencana teng Palu, Donggala, sane kim bencana Lion Air, apalagi nanti bencana yang akan diturunkan Allah. Niki bencana-bencana ku nek dijumlah 320.000. Kesemuanya diturunkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Syawal. Karenanya lah hari itu menjadi hari yang paling berat dalam setahun. Barang siapa yang pada hari itu sholat 4 rakaat 2 salaman, niatnya usholi rakaataini lillahi ta'ala, tiap rakaatnya membaca 1 surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Kausar, inna a'taina kal kausar washoli rubika wanhar, sakteruse niku 17 kali tiap rakaatnya. Surat Ikhlas 5 kali, surat Falak 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Iku tiap rakaat, tiap rakaat. Yeah. 1 rakaat, rakaat kedua tahiyat, banjur salam, berdiri lagi, sholat lagi. Tiap rakaatnya surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Kausar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Setelah salam membaca doa, sholate mboten jamaah, sendiri-sendiri. Bersama-sama boleh, tapi enggak jamaah. Bersama-sama bareng-bareng, tapi enggak jamaah. Boleh. Sendiri-sendiri di rumah boleh, di masjid boleh, di musola boleh. Oh Bapak, mboten kudu ning masjid woro-woro bareng mboten. Sak konco pamane nek masjid bareng-bareng monggo, tapi sholate ora jamaah. Setelah salam baca doa, jika sendirian, artinya dungone ku ijen, ora dungone jamaah. Nek dungone jamaah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Api enek dungo ditambahi alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu

Ya Azizu, ya man dallat li izzatika jami'u khalqika, ikfini min syari jami'i khalqika, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yasir, Allahumma bisiril hasani wa akhihi yakni Husain, wa jatihi yakni Kanjeng Nabi, wa abihi yakni Sayyidina Ali, wa ummihi yakni Siti Fatimah, wa banihi ikfini syarru hadzal yaumi, wa ma yanzilu fihi ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, fasayakfi kaumullahu wa wassami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jika bersama-sama artine sholate bareng-bareng tapi gak jamaah, tapi dungone bisa jamaah, dungone ono imame. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi asma'in. Setiap dungaku sing apik nganggo hamdalah, nganggo maca selawat ala rasulillah. Walaupun di sini tidak ditulis tapi tetap diwaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi asma'in. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu, ya man dallat li izzatika jami'u haqiq, ikfina. Iki bedane teng mriki, nek ijen ikfini, nek jamaah ikfina, min syari jami'i khalqik, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi siril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfina syarra hadzal yaumi wa ma yanzilu fihi, ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, fasayakfi kaumullahu wa wassami'ul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Maka Allah dengan sifat karomnya akan menjaga orang tersebut sing lakoni niku wau dari semua bencana yang diturunkan pada hari itu, dan bencana-bencana itu tidak akan mengitari di sekitarnya,
sampai sempurna 1 tahun. Perhatian boleh dikerjakan bersama-sama, namun tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Kalau bapak yono sing lakoni jamaah yono, tapi niku khilaf. Mereka termasuk sholat yang boten masyru'iyah berjamaah. Ada kalau bapak nggih amalan-amalan sholat niku sing boten kangge berjamaah. Kalau bapak, tapi kata banget yang memperbolehkan ini jamaah, contohnya sholat hajat bareng-bareng, sholat witir bareng-bareng jamaah, sholat tasbih, sholat tulel. Bukti ini teng Mekah ini kok kapane dalu enten sholat lel ini kok nggih damel jamaah. Kapane sampun mulai tanggal 20 Ramadan dahulu niku enten sholat, ya jenenge sholatul lail wonten Mekah wonten Madinah niku nggih damel jamaah. Ya para bapak iki kathah penjelasan diterangno wonten satu kitab sing ditulis kali Syed Muhammad Al-Maliki Abwaabul Farad, jenenge kitab Abwaabul Farad. Bapak-bapak niki nggih kula waos kados niku wau ingkang kersa ngamalaken nggih benjing dalu niku rebo terakhir bulan Sapar. Niki ngajine Al-Husnu ala Fuqdani Ta'at. Setiap ngaji pengen pikantuk lembaran-lembaran. Niku saya harapkan disimpeni, dikumpulno, nek saged dilaminati ngeten. Aja diuntal-untal dibuak, nggih niku ilmu, nggih. Dikumpulno, dilaminati, diwaca-waca kanggo tuntunan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husnu ala fuqdani ta'ati. Ngerasa susah ala fuqdani ta'ati ing atase kelangan ngabukti. Buktanku asale kesepian, kesepen. Kesepen tegese kehilangan. Merasa susah karena kehilangan ngabukti. Kehilangan ibadah
Contohnya ngerasa susah, aku dek malam Selasa gak iso budal ngaji, rasa susah. Karena malam Selasa gak iso budal ngaji, iku susahe karena kelangan ibadah. Aku susah mari ngaji malam Selasa, mulih keturun gak jamaah subuh. Enten mboten bareng ngaji gak jamaah subuh. Susah. Aku susah kelangan dek mambengi gak sholat lel, ora sholat dalu. Padahal wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kalau bapak, aku susah kelangan. Aku wingi kok takziah ana kematian. Klono dina Jumat akhire aku kelangan sholat Jumat. Broko pas sholat Jumat neng perjalanan, iki ngerasa susah, ngerasa susah. Aku ngerasa susah tahun iki gak iso melu ujian akhir. Susah. Ora apa, susah ngene iki ana susah sing bohong. Ana susah sing temenan. Enten susah tapi bohong susah. Kadang sampai nangis-nangis, nangise bohong pisan. Nah, enten sing susah, susah sing temenan, sing sotik. Ma'ada minuhuti satane ora anane gumregah, gumregah semangat ilaiha maring to'at iku min ala.

kanan lambung kiri ku jenenge dodo. Nafsu sing manggon dodo jenenge nafsu amarah. Nafsu amarah iku banyak perintah sesuatu yang buruk. Oh Bapak ya. Nah niki tertipu. Ngondo kancane aku susah. Aku susah kelangan ibadah. Tapi ora semangat gu mereka para bapak ngilangno sebabe kelangan. Sebabe kelangan ku apa? Tak contohno dhisik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ku tahu kelangan jamaah asar. Metu saking kebun kurma. Karena Sayyidina Umar bin kurma. Kurmane apik, tanahe subur, buahe kurma dadi rasane manis. Di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mubang-mubang neng kebun kurma. Metu saking kebun kurma berpapasan dengan jamaah nggih golong kemolong geruduk-geruduk nang dalan. Sayyidina Umar tanya, saking pundi derek-derek? Ya Amir Mukminin, niki kan buyaran jamaah asar. Langsung maca istirja, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Niki nudono susah. Susah kelangan jamaah asar. Usah. Para bapak, Sayyidina Umar dewe biawai dewe. Langsung dawuh teng jamaah niku wau, derek-derek, kulo sampai ketinggalan jamaah asar, niki sebabe kebun kurma. Ki sebabe. Banjur Sayyidina Umar dawuh, wesake kebun kurma ku tak wakafno kanggo fakir miskin. Mergo iki jalarane aku ketinggalan sholat asar. Samane getun ya ngono. Munine aku getun ketinggalan jamaah asar, sesuk mubeng neh ning kebun meneh. Ora gu mereka menghilangkan sebab, sebabe apa? Kondone kancane rek, aku getun, aku susah, tahun ini ndak bisa ikut ujian. Loh. Ora iso ikut ujian ku sebabe apa? Sebabe mbeling terlalu banyak absen. Yeah. Munine susah. Tapi tahun depan ngono meneh. Iki jeneng orang terbujuk. Ini para bapak tertipu dengan hawa nafsu. Munine susah. Namanya tertipu. Para bapak. Jadi kapane susah krono ketinggalan amal. Banjur ku mereka pada masa-masa setelahnya bangkit yang menjadi sebab tertundanya amal apa? Iku dihindari. Munine susah-susah tapi pancet. Iku jenenge bohong. Susah-susah sing bohong. Nek kapan nangis, nangis.

saya bohong pisan. Kalau bapak iki jenenge irtiral. Khuzunu khuzun ku apa? Susah ketinggalan amal niku atawaju ku ngrasa sakit. Hatinya merasa sakit karena tertinggal melakukan sesuatu ibadah. Mboten mampu menghasilkan ibadah. Iku jenenge husnu. Hatinya merasa sakit, nelongso. Krono dikersakno Allah, gak bisa ngelakoni ibadah. Wah bapak, iku jenenge husnu. Tapi kapane bar niku, kok semangat ngilangaken sebabe ketinggalan. Liku jenenge susah sing bener. Kulawo caturuse kola asyeh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu tuwufiya 1266 Hijrah. Ilam tanhad lamun ora gemregah sira. Lamun ora bangkit sira. Ila asbabil husni maring sebab-sebabe susah. Ora bangkit ngilangno sebab-sebabe susah. Ketinggalan iku apa? Fawa maka utawi husnu iku husnul kadhibin, susahe wong-wong sing padha bohong. Iki bohong. Wa ingkana lamun ono apa huzu alama ingatasi barang fata kang pot opoma. Kalau menyusahkan sesuatu yang tertinggal, wana hatta lan gumreka siro bangkit sopo siro ilasti droki mayum kinu maring nusuli barang sing mungkin apa istidraku nusuli ingma bahwa mongkotawi husnu iku husnu sadikin susai wong kang padha temen kabeh. Wahasil para bapak, wong ketinggalan ibadah, ketinggal ibadah ku mesti ana sebabe. Ana sebabe. Ana sebabe pancen imane kurang. Imane kurang. Oh bapak. Wong Jumatan niku wajib. Wong tinggal Jumatan 3 kali tanpa udur berturut-turut. Kanya Nabi dawuh, besok nek mati Majusi, utawa mati Nasrani, utawa mati Yahudi. Loh, kok tinggal Jumatan kok terus menerus? Lapa kok tinggal Jumatan? Nah, nunggu pom bensin. Loh, iki jenenge golek nyambut gawe tapi ngilang no ibadah. Pada nyambut gawe ku kanggo sangune ibadah. Nek kapan penggawe ku ndadekno no ilang ibadah, ojo nyambut gawe iku, nyambut gawe liyane. Nyambut gawe liyane. Tapi wong saiki ku krana imane lembek. Sing penting golek dhuwit gampang, masuk gak salat. Nyambut gawe neng di neng Hong Kong. Nyambut gawe neng Cina, nyambut gawe neng Hong Kong. Neng kono ibadahe mboten terjamin. Sing penting oleh dhuwit. Para bapak, ora kok urip kanggo mangan.
tapi urip golek pangan kanggo ibadah. Tujuane ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nek iki imane gak rasa. Uripku sing penting oleh penggawean, dapat pekerjaan, mbuh salat, mbuh ora salat. Bapak iki imane lembek. Nggih. Kalau seperti ini ndak akan merasa susah. Gak salat gak bakal susah, nggih. Gak jumatan ora bakal susah. Wong susah ku duwe iman, ketinggalan ngabukti, ketinggalan ibadah, susah ku wong duwe iman. Nah, iki mesti kudu digoleki sebabnya apa? Aku kok sampai ketinggalan, kok sampai kelangan. Ya jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Oh Bapak, tapi nek diulangi meneh gak semangat. Para Bapak, iki jenenge susah bohong. Tapi kapane kelangan ibadah, akhirnya kroso susah, bangkit menghilangkan sebab musababnya kehilangan ibadah. Niku jenenge susah sing bener, susah sing sodik.

Para Bapak, and then dua contoh, yang satu contoh susah sing bener, susah sing jujur. Wong susah sing jujur iku kapane gumrega bangkit lebih cepat di dalam perjalanan daripada wong sing boten susah. Wong sing susah krana ketinggalan amal banjur bangkit. Ku nek mengejar ku lebih cepat daripada wong sing ora susah. Halo Bapak, Abu Yazid Al-Bustami niku nate susah. Susahe krana apa? Ibadah kok gak iso nikmat, sembahyang kok ora bisa nikmat, gak lambat. Iku kesalahan pada dirinya, apa kesalahan pada orang tuanya? Oh Bapak, sholat kok gak nikmat, wiridan kok ora lambat. Kroso wala Bapak, wong salat gak nikmat iku kroso. Yeah. Ana wong salat iku nikmat lambat, wiridan ya ngono, nikmat lambat. Wiridan sing gak nikmat iku mesti mengurangi tugase mursyid. Yeah. Mengurangi. Krono gak lawat. Mursyid iku nugasno nek selawat sadiliyah, wiridan sadiliyah, iki maca syahadat, nggih, ping selikur. Kadang-kadang durung selikur wis leren. Wah Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku tugase mursyid ping 100. Sering-sering kapan ngimami isa oleh 40 wis leren. Enten mboten? Iku nuduhno gak nikmat. Gak lazat. Aku takon, nggih. Nggih dateng guru. Nek upamane pas nikmat dilebih dari 100. Iku boleh napa mboten? Guru perintahe ping 100, ya ping 100. Pinuju nikmat leh maca ping 150, boleh apa tidak? Nggih. Boleh, tapi nek wis mbok tambahi 150, sak teruse 150 munggah ora kenek mudun. Lah awake dhewe ora joleh 40 wis leren. Selawate yo ngono. Allahumma shalli ala Muhammadin nabika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi walali wasabi wasalim taslima bikot ya dhumati dhatika fi kuli waktin wakil ping 100 ping swida kok wis leren. Iki jenenge ora susah, gak getun. Nek ngono iku ora getun wong, ora susah.
Nggih, pancen nyuda, nggih. Omah Bapak aja disuda. Nggih. Lah kapan nek krasa nikmat ya alon-alon aja cepet-cepet pas 100. Nek pengen mbok tambahi 10, saturuse tambahno terus, aja mudun. Aja mudun. Nah, niki sering banget imam niku ngoten nyuda. Nyuda nggih, tugas dari mursyid. Niku mawon sing salat biasa iku. Wiridan biasa subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Loh, la ilaha illallah kok ping 10 kok wis leren. Kok gak 33. Iki berarti gak nikmat. Nggih. Sembayang yang ngono, glambyar. Nggih. Sama nate mboten sembayang glambyar. Wong salat kok eling duit, eling pasar, eling kebo barang. Glambyar. Iki jenenge salate gak lazat, ibadah gak nikmat. Iki susah. Iki sebabe saka aku apa sebabe saka asale? Apa sebabe saka wong tuaku? Bapak-bapak, niki ngecek, dicek. Nggih, ditakokno ibuke. Bu, kula niki ibadah kok mboten saged lambat, salat kok mboten saged nikmat. Lho, kok takon aku to, Nak? Mbok menawi ibu sien nalika ngandhut kula, nalika neteki kula, nate dahar daharan sing mboten genah. Mana teh mboten takon ibuke ngene. Tiap Buya Yazid iku ngoreksi, evaluasi. Kenapa semua tugas guru saya sudah saya amalkan. Wis tak lakone, kok pancet ngene aku salat. Gak iso nikmat, gak iso lambat, takon ibune. Ibu neling nangis. Ya nak sepurane aku ya nak. Sebab biyen nalika ibu ngandut awakmu, ibu nyidam nak. Nyidam akit. Akit iku cara saiki keju. Aku nyidam akit. Pak jenenge nyidam Pak nggih. Nyidam kuwi nek gak dituruti ngiler. Nyidam aku golek akit gak nemokno. Suatu saat aku munggah ning loteng, lotenge pasar. Ning loteng ana kendil, kendile ku isine akit kebak. Aku takon-takon sing duwe sapa, gano sing ngerti. Saking aku wis gak kuat ngempet kepenginku mergo nyidam ora bapak. Piambakku nyuwil, aku nyuwil nak sak pucuke driji. Akhir sak pucuke driji ku tak emplok tak pangan. Lah nggih niku bu sebabe. Oh. Ati wong tuwa mangan sing gak ngenah niku akibate ning anak. Nggih. Akibate ning anak, ibadah anak gak iso apik. Mulane anak nakal ku aja ngajar anak, aja nyeneni anak. Koreksi dirimu. Biyen sing mbok pangan genah apa gak genah? Nggih. Lho bapak. Wong anakku sebabe panganan. Al walad mir'atul walid. Anak iku pengilone wong tuwa.
Nggih. Sing tak pangan biyen ya apa? Mulane anakku kok nakal. Di pondokne gak kerasan. Mulih neng kafe gak mulih-mulih. Kancane sing ngono-ngono iku. Allah aja nyalahno anak. Nggih. Niku kudu wong tuane sing tobat. Wong tuane sing tobat maring Gusti Allah. Akhirnya para bapak, ibune Abu Yazid Al-Bustami goleki nggih sing gadah kit niku. Tapi wis kadung dimplok, kadung dadi anak. Nggih. Para bapak akhirnya ketemu. Bareng ketemu dihalalno. Wong namung sak pucuke driji. Nah, aku wis ketemu sing duwe, aku njaluk halal. Wis dihalalno, wis saiki batas sing nikmat. Lho bakdone niku Abu Ayyid Al-Bustami ku nek sembahyang sunat rong rekaat semalam suntuk. Nggih. Bodho isaku sembahyang sunat rong rekaat salame subuh. Iku jenenge nikmat. Nggih, lazat. Wong kula jenengan kadang mboten no salat iku sunat-sunate dilaki kabeh, nggih. Dipek fardu-fardune tok, nggih. Iki berarti gak nikmat, gak nikmat. Nah, para bapak, iki Abu Yazid. Nah, iki didawono ambe Abu Ali Ad-Dakkok. Asyikh Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok niku bapak wafat tahun 405. Wafat tahun 405 Hijrah. Niki gulune Abu Qasim Al-Qusyairi. Abu Ali Ad-Dakkok. Dengane dawuh yaqta'u sahibul khuzni fi syahrin mala yaqta'uhu ghairuhu fi sinin. Wong sing susah nyusahno ketinggalan amal iku nek berjalan, nek melaku, nek menempuh perjalanan lebih cepat daripada wong sing ora susah. Cepete perjalanan niku perjalanan satu bulan tidak bisa ditempuh yang lain beberapa tahun. Di tafaute semonto. Bapak. Wong susah mbek gak susah ku dhewe. Nggih. Ana wong susah sebabe ibune meninggal. Susah sebabe ibune meninggal. Neng di neng rumah sakit. Rumah sakit Mojokerto. Omai Jombang. Krono susah melakune mesti cepet nggo sepeda motor. Para bapak, seje mbek wong ora susah. Pengen nyambangi ibu e kabari jerene loro ngelu. Iku ya pedan motor ya santai-santai. Sejek mbek susah. Susah krungu ibu e meninggal. Sepeda motor jalane 120. Nek mboten susah ya jalan 40-50. Di orang yang susah sing jujur niku nek melaku dalam perjalanan menuju Allah, para bapak, satu bulan ini tidak bisa ditempuh selain yang susah beberapa tahun. Niku dawe Abu Ali Ad-Dakkok. Para bapak, semanten ugi bocah sekolah Orang naik kelas susah. Iku jajale koreksi sebabnya apa gak naik kelas. Para bapak,
Iki mekene sumerep sebabe iki go mregah para papa, semangat. Semangate wong susah ki melebihi daripada yang tidak susah. Melebihi. Mengke saged ugi kepinterane. Niki pinter sing tahu pernah gak naik kelas daripada yang naik kelas setiap tahun. Nggih. Iki jenenge wong susah. Tapi nek ora susah, munggah ya kono, gak munggah ya kono, santai-santai. Lain lagi. Oh, apa-apa. Iki sing susah sing sotik. Lah, susah sing kandip, para bapak. Iki contohnya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah niku pengane sedo tahun 215. Tahun 215 Rabi'ah Adawiyah. Sedane tahun 135. 135 Rabi'ah Adawiyah para bapak. Niku biyene ngonten biduan. Nggih. Rabi'ah Adawiyah ku biduanita, penyanyi. Cara saiki dangdut, nggih. Di biasa diundang, diundang wong. Para bapak. Diundang wong-wong sugih ki kon menyanyi, kon menyanyi. Rabi'ah Adawiyah. Akhirnya para bapak didekati oleh Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri mendekati, mendekati Rabi'ah Adawiyah. Lalu bapak akhirnya sadar. Ya. Dengan sadarku menyesali getuni apa yang dilakukan sebelumnya. Niku dalam perjalanan mencari Allah lebih cepat. Nggih. Para bapak, daripada sing mboten. Hasan Al-Basri niku nggih ngoten. Nalikane bangkit para bapak sebab pernah bersalah. Hasan Basri ku nggih ngoten. Kapane sore moacak, klambine apik, numpak jaran, nggodho wong wedok. Hasan Basri bareng tobat para bapak, langsung golek guru, oleh guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cepet. Akhirnya dadi waliullah. Nah. Ki nggih ngoten Rabi'ah Adawiyah. Asale penyanyi biduan. Bareng sadar para bapak mencari nggih. Mencari sebab-sebab apa biyen kok ngono, kok ngono. Akhirnya ditinggal pula susah. Nggih, menyesali terus berjalan cepat. Akhirnya Rabi'ah Adawiyah aku dadi waliullah, terkenal wali wedok. Pada suatu saat pireng wong ngomong, wong lanang. Wah khuzna, aduh susahku. Iku didengar oleh Rabi'ah Adawiyah, aduh susahku. Kowe aja ngomong ngono. Aja ngomong aduh susahku. Nah. Ngomong-ngo. Nggih. Wa qillata husna, aduh sedikitnya susahku. Aja aduh susahku. Susahmu ku bohong. Susahmu ku bohong. Nek susahmu iku susah sing temenan, ya. Awakmu gak unjal ambekan. Gak unjal ambekan. Unjal ambekan piye?
Iku jalan bekan. Iki nudono nggih ora bapak. Atine gak rido. Ana bocah diselene ibune. Niki nudono atine gak rido. Atine gak rido. Tidak susah karena kesalahannya. Oh, kue unjalan bekan kok. Unjalan bekan. Ngerti betul unjalan bekan. Unjalan bekan. Wong awal hati hatimu gak rido. Gak rido. Nek kapan hatimu iku susah sing temenan gak ngono. Gak ngono. Nah, kamu sadari ya apa kesalahanmu ditinggalkan, bangkitlah. Ojo wah husna, tapi nyatane hatimu gak susah, hatimu gak susah. Nah, jadi ya wakillah husna, aduh sedidik susahku. Yang terakhir Abu Sulaiman Ad-Daruni wafat tahun 215.

laisal buka bitaksiril uyun wa innamal buka antatrukal amro allati tabki alaihi. Para bapak sing dane nangis sing jujur, nangis sing temen ya, itu bukan sekedar memeras air mata. Bapak-bapak, nangis yang jujur itu tidak sekedar mengalirkan air mata. Ku nangis yang jujur, tapi nangis yang jujur itu mengalirkan air mata, kemudian meninggal apa yang sebabnya menangis. Paham lagi? Nangis sing jujur ku tidak sekedar ngetokno banyune loh, tapi meninggalkan apa sebabnya menangis. Sebabnya apa? Golek ono. Sebabnya nangis ku apa? Ya, kesalahan-kesalahan. Tinggalkan kesalahan itu. Ojo mung nangis-nangis, kadah nangis palsu ku akeh. Wakila didawuhno la yahurronaka buka urojul. Kamu jangan tertipu dengan tangisnya orang lelaki. Ojo tertipu ambek tangise wong wedok. Ojo tertipu. Pirang-pirang nangis digawe-gawe. Pirang-pirang nangis digawe-gawe. Iki dicontohno fa inna ikhwata Yusuf ja'u abahum isaan yabak wa qad fa'alu ma fa'alu. Nabi Yusuf niku para bapak anake Nabi Yakub. Zamane Nabi Yakub niku wong wayuh, mbak yune ambe adike dirabi bareng, iku boleh zaman itu. Zaman Nabi Yakub, mbak yune dinikah, adike dinikah pisan, iku boleh. Bapak-bapak, iku mbak yune dinikah dua anak pitu, sing barep jenenge Yahuda, iku pitu anak-anake. Banjur adike ku jenenge Rohil. Rohil ku wong wedok. Dinikah Nabi Yakub duwe putra loro, Nabi Yusuf ambek Bunyamin. Nabi Yusuf. Oleh karena Nabi Yakub iku kok kelihatan sayang ambek Nabi Yusuf, sayang. Saudara dari ibu yang pertama iri. Iri para bapak. Kemudian berusaha membunuh. Pamit bapak dolenan, dolan-dolan. Nabi Yusuf diajak para bapak. Akhirnya Nabi Yusuf dicemplung no sumur fi wa ya batil jubi. Terus dulure sing pitu ku mulih nyekel serigala, serigala dipateni. Banjur getih diolet-oletno kelambine Nabi Yusuf. Dulure waktu Isa teko ning bapake nangis, nangis. Yusuf dipangan kalih macan ngoten nggih. Iku jenenge nangis bohong. Nangis bohong. Yusuf dipangan serigala. Pangan serigala. Oh, bapak ngoten. Bapake krasa sadurunge wis ngipi. Wis ngipi ora penak. Oh, bapak akhire serigalane dicekel, barang dicekel ngomong, serigalane iki ngomong. ngomong jujur. Nah, para bapak, iki dicontohno dulu-dulu Nabi Yusuf anak sing pitu
dari ibu pertama iku ya nangis-nangis jare Nabi Yusuf nggih mati dipangan serigala. Iki jenenge nangis bohong. Lho iki contoh dari Quran, pirang-pirang wong nangis bohong niku. Ana wedok nangis-nangis jare dhuwit entek. Jebule ora nggih. Nangis-nangis anake ning pondok, nangise nangis bohong ben disangone akeh. Niku pirang-pirang nangis bohong. Dadi sing jenenge Abu Semat Ad-Daroni nangis yang jujur itu adalah nangis nggih sing dibarengi ambek meninggalkan sesuatu yang menjadi sebabe nangis. Tapi kapane mboten ninggal sesuatu sing dadi sebabe nangis iku bohong.